9 pagi nanti teman Bro 2 Osul bakal nemenin kamu ya. Dan pastinya masih ditemenin sama info-info terupdate dan playlist-playlist yang bikin kamu semangat di pagi hari ini ya. Kayak lagu yang satu ini, gue punya satu buah lagu dari Baby Monster dengan Sis. Cuma di 105 FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Masih di Spa ada teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2. Masih barengan Oza ya sampai jam 10 ya. Harus jam 10 bukan jam 9 teman Pro 2. Nah, ini buat kamu para perempuan teman Pro 2 yang menggunakan aplikasi pelacak siklus haid ya. Ini harus berhati-hati teman Pro 2 atau mungkin harus sedikit memilah-milih ya aplikasi mana yang bisa kamu gunakan untuk menjadi aplikasi pelacak haid kamu nih. Ternyata ini aplikasi pelacak siklus haid Flow ini kembali menjadi sorotan setelah diduga pernah membagikan data pribadi penggunanya kepada pihak ketiga tanpa pemberitahuan yang memadai nih teman Pro 2. Jadi data yang dimaksud mencakup informasi kesehatan dan juga aktivitas pengguna di dalam aplikasi tersebut sehingga memicu kekhawatiran terkait keamanan serta privasi data pribadi teman Pro 2. Jadi kasus ini nih kembali ramai ya diperbincangkan di media sosial dan membuat banyak pengguna ini mempertanyakan keamanan aplikasi pelacak kesehatan Flow. Nah, Flow sendiri menyatakan telah menghentikan praktek tersebut serta memperbaharui kebijakan privasi dan juga sistem keamanan datanya. Jadi peristiwa ini juga menjadi pengingat nih bagi para teman Pro 2 ya untuk lebih cermat membaca kebijakan privasi dan mengelola izin akses aplikasi yang menyimpan data sensitif ya. Jadi buat cowok, buat cewek kalau misalkan ada satu aplikasi yang menyimpan data sensitif kamu nih ya atau data-data penting kamu, ini kamu harus lebih cermat dan juga cek and recheck dulu nih tentang aplikasi tersebut ya. Takutnya ini data-data pribadi kamu dibocorkan ke pihak ketiga tanpa pemberitahuan yang memadai teman Pro 2.

0: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
1: Waktunya info traffic teman Pro 2 di pagi hari ini ya, barengan dengan Brigadir Della. Silahkan Brigadir Della.
2: Terima kasih Oza dan selamat pagi teman Pro 2, dengan saya Brigadir Della kembali melaporkan arus lalu lintas terkini di DKI Jakarta. Untuk yang pertama, kita menuju ke kawasan JPO Mampang, Jakarta Selatan. Arus kendaraan dari arah Cawang menuju Gatot Subroto terpantau ramai. Antrian kendaraan juga sesekali terjadi di arterinya dikarenakan adanya traffic light, selepasnya kembali lancar. Dan untuk di tol dalam kota dari Cawang menuju Semanggi maupun arah sebaliknya terpantau masih kondusif ramai lancar. Kemudian kita bergeser ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari Lebak Bulus menuju Blok M maupun Fatmawati terpantau mulai ramai. Antrian kendaraan sesekali terjadi dikarenakan adanya traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan 20 sampai dengan 30 km per jam. Dan untuk dari arah Lebak Bulus menuju ke arah Bintaro dan arah Blok M Fatmawati terpantau masih kondusif lancar. Kami himbau bagi para pengendara antisipasi adanya lonjakan volume kendaraan sampai dengan pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Ikuti arahan petunjuk petugas di lapangan dan tetap jaga jarak aman dengan kendaraan lainnya. Demikian laporan langsung dari saya Brigadir Della. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama dan salam presisi. Terima kasih.
1: Thank you Brigadir Della. Dan kita lanjut lagi pastinya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Salma Salsa Bil, teman Pro 2. Dengan boleh juga ya. Kalau karir pas sepak bola yang satu ini pastinya boleh juga, teman Pro 2. Selain doi jago banget ya bermain sepak bola, dan mungkin sudah masuk ke kategori legenda ya, teman Pro 2. Ini Cristiano Ronaldo bakal bekerja sama bareng sutradara Kingsman untuk film terbarunya, teman Bro 2. Wow. Jadi mega bintang sepak bola asal Portugal ini dipastikan menjadi produser eksekutif sekaligus tampil dalam drama seri terbaru berjudul Day One ya, yang digarap bersama sutradara Matthew Vaughn, sosok di balik film Kingsman The Secret Service, teman Bro 2. Jadi serial ini diangkat dari ide cerita agen sepak bola yaitu Darren Dane ya, dan mengikuti kisah agen sepak bola fiktif asal Inggris bernama Stanley Dalton yang diperankan oleh aktor Damian Lewis. Selain Ronaldo, serial ini juga akan menampilkan legenda sepak bola Prancis yaitu Thierry Henry, teman Pro 2, serta musisi Inggris Dev. Jadi Day One ini diproduksi oleh UR Marv Studio, rumah produksi yang didirikan Cristiano Ronaldo dan juga Matthew Vaughn, dan ini menjadi serial televisi pertama dari studio tersebut setelah sebelumnya nih menyelesaikan dua film bertema olahraga, teman Pro 2. Kita tunggu ya acting dari Cristiano Ronaldo di film Day One ya, yang juga nanti bakal dia bintangi, teman Pro 2, selain menjadi eksekutif produser. Apakah actingnya seperti bintang film top Hollywood, ataukah actingnya biasa-biasa aja, teman Bro 2? Kita lihat nanti ya.

Selamat pagi teman Pro 2, masih barengan Oza sampai jam 10 pagi nanti ya. Sekarang sudah masuk di jam 8 pagi teman Pro 2. Waktunya Momo Turu. Morning topik seru teman Pro 2. Kita ngebahas apa ya pagi hari ini, enaknya di hari Jumat. Mungkin topiknya ini aja teman Pro 2 ya. Apa sih hal yang bikin mood kamu rusak kalau di pagi hari teman Pro 2 ya. Atau mungkin di hari ini juga gak apa-apa ya. Jadi topiknya adalah hal apa yang bikin mood kamu rusak nih. Bisa kasih tahu Oza hal-hal apa yang sering bikin mood kamu menjadi rusak. Dan akhirnya menjadi hari kamu tidak begitu menyenangkan teman Pro 2. Kasih tahu di WhatsApp Pro 2 FM di 0811 800 105. Dengan format nama dan lokasi kamu di mana, dan kasih tahu apa sih yang bikin mood kamu rusak teman Pro 2. Dan bisa bikin hari kamu seharian jadi sedikit marah-marah terus. Tapi biasanya mood rusak itu di pagi hari ataupun di salah satu hari ya, biasanya datang karena hal yang tiba-tiba teman Pro 2 ya. Abis ini bakal Oza bacain.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI

Inklusi Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Hey kamu, Niji teman pro 2 dengan hapus aku. Wah, siapa deh yang jadi malah bad mood ya? Ketika mungkin kamu tiba-tiba mendapatkan chat di pagi hari, disuruh datang ke kantor lebih cepat, apakah itu salah satu yang bisa bikin mood kamu jadi rusak teman pro 2? Ini udah banyak banget yang ikutan di WhatsApp ya pro 2 FM Jakarta. Dan kita lagi ada di Momotoru nih teman Pro 2 ya, lagi ngebahas tentang hal apa sih yang kadang-kadang suka bikin mood kamu jadi rusak seharian teman Pro 2. Ini sudah ada yang ikutan di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta. Ada K yang ada di Jakarta Selatan. Katanya mood gue tuh jadi rusak kalau udah siap on the way. Temen chat, sorry gue batal ya. Itu juga yang paling... apa namanya, menyebalkan teman bro 2. Ketika kita udah janjian sama teman, tiba-tiba dibatalin sepihak ya gak tuh. Udah misalkan udah apa ya, udah nyiapin cuti kalau yang udah kerja, atau mungkin udah menyiapkan waktu khusus buat bertemu, ternyata malah batal. Oke, ada juga Z di Tangerang Selatan. Katanya pas lagi haus banget, es kopinya malah tumpah di motor. Nah, gue pernah nih. Seperti Z yang ada di Tangerang Selatan ya, gue pernah lagi naik motor ya kan. Terus gue beli kopi, kopinya itu harganya lumayan. Gue taruh di motor, pengennya sih sambil motoran. Terus kalau lampu merah tuh minum kopi. Ternyata kopinya malah tumpah teman bro 2. Dan itu bikin gue cukup bad mood ya teman bro 2. Dan kayaknya sama banget sama Z yang ada di Tangerang Selatan. Nah, ini ada juga Abin di Bekasi. Katanya hal yang bikin dia bad mood itu wifi ngilang pas lagi mabar Mobile Legend. Waduh, auto kalah katanya. Oke, bener banget ya kalau misalkan kita lagi mabar nih, tiba-tiba wifi hilang ya, terus kuotanya nggak ada atau sinyalnya jelek, itu bisa bikin mood kita hilang teman bro 2. Apalagi untuk main apa namanya game tersebut lagi ya, kayak udah malas teman bro 2. Ada lagi satu lagi, ada Nai yang ada di Depok. Katanya yang bikin dia bad mood seharian itu udah dandan cakep-cakep, hujan bikin effort sejam jadi sia-sia. Wah, kayaknya Neng masih naik motor nih ya. Karena kalau udah dandan cakep-cakep, hujan tuh jadi bikin apa namanya effortnya tuh jadi sia-sia dandannya. Biasanya sih itu untuk yang naik motor ya. Kalau yang bawa mobil harusnya aman-aman aja. Tapi thank you buat Neng yang ada di Depok. Nanti bakal Olsa lanjut lagi ya, bacain topik-topik seru nih. Respon-respon dari kamu semua teman pro 2 tentang hal apa sih yang bikin kamu bisa jadi bad mood seharian. Dia kasih tahu Osa di 0811 800 105. Tapi sekarang Osa puterin dulu satu buah lagu dari Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. That was Raven Lenny, teman Pro 2, dengan Love Me Not. Masih ngobrolin soal bad mood nih, teman Pro 2. Apa sih sesuatu yang bisa bikin kamu bad mood seharian, teman Pro 2? Ini sudah banyak banget teman Pro 2 yang sudah ikutan di Momotoru di pagi hari ini, teman Pro 2. Ada dari Raka nih, ini cukup lucu teman Pro 2 ya. Katanya kalau dia ini jadi bad mood seharian karena lagi asik tidur dibangunin mamah cuma suruh untuk angkat galon. Wadidaw. Ini relate banget ya teman Bro 2. Ini real banget, kadang-kadang orang tua kita tuh suka bangunin kita lagi enak-enak tidur untuk ngangkat galon, teman Bro 2. Oke, Raka. Gue juga dibatukan, gue juga kalau kayak lo nih bakal bad mood juga sih ya, lagi anak-anak tidur, apalagi misalkan semalam tuh habis kerja gitu ya, pulang tengah malam, tiba-tiba pagi-pagi udah disuruh bangun untuk ngangkat galon, terus mau coba tidur lagi gak bisa tidur. Waduh, itu combo teman Bro 2 ya. Ada juga Cio nih di Jakarta Barat, katanya mood aku hilang kalau playlist lagi enak-enak tiba-tiba kena iklan. Makanya pakai yang premium, Cio. Biar mood kamu gak hilang ya. Tapi emang bete sih kalau lagi dengerin lagu yang kita suka, teman Bro 2, di salah satu aplikasi ya, tiba-tiba keluar iklannya. Waduh, itu bete banget ya. Apalagi juga kalau lagi nonton YouTube, lagi seru-serunya tiba-tiba iklan. Wah, itu suka bikin bad mood sih ya. Oke, ada lagi L di Jakarta Timur. Katanya dia bisa jadi bad mood seharian kalau udah lapar banget ternyata nasi di rumah habis. Nah ini. Bener banget El. Ini relate semua sama gue ya. Jadi kalau misalkan kita udah lapar banget teman Bro 2. Ah, gue mau makan di rumah. Terus udah sampai rumah ya kan, buru-buru pulang. Ternyata nasi di rumah habis. Iya, apalagi habis itu tiba-tiba hujan deras. Iya. Itu lapernya sampai gondok banget teman Bro 2, dan bisa jadi bad mood bad mood seharian ya. Tapi ngomongin soal bad mood teman Bro 2, ini ternyata ada cara-cara kita supaya bisa mengatasi bad mood kita nih jadi lebih baik ya. Ini banyak banget hal-hal sederhana yang bisa kamu lakuin teman Bro 2. Kalau tadi ada yang bad mood gara-gara tiba-tiba dengerin apa iklan pada saat dia lagi mendengarkan lagu favoritnya. Nah, ternyata cara menghilangkan bad mood itu bisa dengan dengerin lagu favorit kamu, teman Pro 2 ya. Jadi musik yang kamu suka ini bisa meningkatkan hormon dopamin sehingga perasaan jadi lebih positif hanya dalam beberapa menit, teman Pro 2. Nah, kalau misalkan kamu lagi bad mood nih, pengen sedikit hilang bad moodnya atau pengen langsung hilang bad moodnya, kamu bisa gerak atau olahraga ringan, teman Pro 2. Jadi misalkan jalan kaki 10-20 menit, stretching atau naik turun tangga, ini dapat memicu pelepasan endorfin yang membantu kamu untuk memperbaiki mood kamu, teman Pro 2 ya. Kalau misalkan lagi bad mood nih, pengen coba meredakan bad mood kamu atau menghilangkan bad mood kamu, coba dengan tertawa teman Pro 2 ya. Nonton video-video lucu atau mungkin nonton video stand up comedy, ini dapat menurunkan hormon stres dan juga meningkatkan hormon bahagia. Nanti bakal lanjut lagi teman Pro 2 dengan Omotoru ya, masih ngebahas tentang apa sih hal yang bikin kamu bisa jadi bad mood seharian teman Bro 2. Kasih tahu di 0811-800-105. Dari tadi aduh, yang ikutan teman Bro 2 lucu-lucu banget ya, hal-hal yang bikin bad mood dari mereka semua teman Bro 2.

105.2 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Alicia Keys, teman Pro 2, dengan If I Ain't Got You. Salah satu lagu yang bisa bikin mood gue jadi lebih baik lagi, teman Pro 2. Nah, gue mau lanjut lagi nih bacain yang sudah ikutan di WhatsApp ya, Pro 2 FM Jakarta. Apa sih yang bikin kamu bisa jadi bad mood seharian nih ya? Kita lanjut lagi. Ada dari siapa tadi? Mana dia? Ini dia, ada Jay di Jakarta Pusat. Katanya udah ngantri kopi 20 menit. Menu favorit sold out. Wah, ini. Ini tuh kadang-kadang bikin kita bad mood ya, teman Bro 2. Udah misalkan, wah gue pengen banget nih Americano yang ini nih, ya kan. Tiba-tiba udah ngantri panjang-panjang, gak taunya sold out. Aduh, itu bikin bad mood seharian ya. Lanjut lagi nih, ada Sasa di Depok nih. Kata Sasa, gue suka bad mood kalau lagi semangat bikin konten, storage di HP penuh. Nah, ini. Lagi ada ide ya kan, pengen bikin konten, lagi pengen bikin konten-konten baru, lagi semangat banget, tiba-tiba storage HP penuh dan mesti hapus foto atau video, tapi gak ada yang bisa dihapus, teman Pro 2. Wah, lihat ATM mau beli HP baru gak ada duit. Aduh, bener sah saya, itu bisa bikin kita bad mood seharian. Lanjut lagi. Siapa lagi nih? Saya bacain ya. Tata. Ada Tata di Tangerang Selatan nih. Katanya udah chat panjang-panjang dibalas cuman WK. Aduh, jadi batuk. Bener banget, teman Pro 2. Kadang-kadang gue juga suka bete sih. Atau bad mood ya. Kalau misalkan udah chat panjang-panjang, dibalesnya cuman OK. Atau enggak dibalesnya WK. Itu bete banget sih, teman Pro 2. Kita nanya panjang-panjang, dibalesnya singkat ya. Lanjut lagi. Nah, ini dia. Ada Kai di Jakarta Timur. Katanya mood langsung anjlok kalau alarm gak bunyi terus kesiangan. Nah, ini sering terjadi di kota-kota besar ya, teman Pro 2. Karena kalau kita bangun kesiangan gara-gara alarm tuh biasanya suka gak kedengeran atau secara tidak sadar kita udah bangun tapi kita matiin terus kita lanjut tidur lagi, teman Pro 2. Biasanya seperti itu ya. Dan itu katanya bikin moodnya Kai langsung anjlok kalau misalkan alarmnya mati gitu. Dan hasilnya akhirnya si Kai ini jadi kesiangan ya. Terus apalagi nih. Mana. Ah, ini dia, ada Nara di Jakarta Barat. Katanya udah semangat check out, gratis ongkirnya hilang. Ini tim gratis ongkir ya, teman Bro 2. Kadang-kadang juga ada seperti itu ya. Kadang-kadang itu udah semangat banget mau check out. Wah, ini barang gue nih, gue udah dapet nih. Gratis ongkirnya hilang. Kita jadi gak... Jadi gak beli, bisa aja teman Pro 2 ya. Karena ongkirnya biasanya lumayan juga, teman Pro 2. Kalau kita beli sesuatu secara online, itu menurut gue gratis ongkir salah satu yang bikin kita jadi semangat buat belanja ya. Tapi ternyata walaupun kamu bad mood, ini banyak banget hal-hal sederhana yang bisa ngebalikin mood kamu menjadi lebih baik lagi, teman Pro 2. Caranya, kalau tadi ada tertawa, ada juga dengerin lagu favorit, atau gerak dan juga olahraga ringan, ini kamu bisa makan makanan favorit kamu tapi secukupnya, teman Pro 2 ya. Jadi makanan yang disukai ini bisa memberi rasa nyaman, terutama jika dinikmati tanpa berlebihan. Nah, ini bisa meningkatkan mood kamu. Jadi jangan kekenyangan ya, teman Pro 2. Kalau kekenyangan nanti yang ada moodnya malah gak balik lagi ya. Ada juga yang namanya tidur sebentar atau power nap nih, teman Pro 2. Jadi tidur 10-20 menit. Ini dapat mengembalikan energi dan memperbaiki suasana hati, terutama jika bad mood muncul karena lelah. Itu dia Momotoro kali ini, teman Pro 2. Tapi kalau gua, supaya moodnya makin bagus ya, salah satunya adalah dengerin radio di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Spada, teman Pro 2. Masih ada waktu sampai jam 10 pagi ya. Gak usah nemenin kamu nih, teman Pro 2. Tapi memang belakangan hari ini ya, cuaca di ibu kota Jakarta ini semakin panas dan juga menyengat, teman Pro 2. Jadi BMKG ini mengkonfirmasi Indonesia ini masuk ke fase El Nino kuat dan dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar saat siang hari, teman Pro 2 ya. Jadi misalkan jika kamu terpaksa keluar rumah, ini kamu harus memperhatikan beberapa hal ini nih. Yang pertama, hindari panas terik di jam 10 pagi sampai dengan jam 3 sore ya. Dan juga gunakan pelindung, ini seperti topi, payung, sunscreen, dan juga kacamata hitam, teman Pro 2. Jadi yang selanjutnya, jangan tunggu haus untuk minum ya, teman Pro 2. Cukupi cairan minimal 3 sampai dengan 4 liter per hari. Dan juga gunakan masker buat halau debu dan polusi di musim kemarau ini, teman Pro 2. Jadi selain minum air yang banyak ya, ini apa namanya, kamu juga harus menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi multivitamin, teman Pro 2. Karena kalau di masa-masa El Nino kuat ini ya, ini penyakit banyak banget, teman Pro 2, di luaran sana ya. Karena angin dan juga panas ini tidak begitu baik untuk kesehatan. Nanti bakal lo lanjut lagi pastinya dengan lagu-lagu favorit kamu, teman Pro 2. Seperti lagu yang satu ini. Satu buah lagu dari Bunga Citra Lestari, soundtrack dari film Jumbo ya. Dengan Selalu Ada di Nadimu, cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

Terima kasih Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Adrian Halif dengan 2001 kali teman Pro 2. Tapi kalau dilihat-lihat nih ya, aktor yang satu ini walaupun sudah kita lihat selama 2001 kali teman Pro 2, ini banyak banget kemiripannya sama dengan aktor Black Panther terdahulu ya, yaitu Chadwick Boseman. Jadi ini David Johnson diumumkan akan memerankan karakter Black Panther di film MCU terbaru Black Panther 3 teman Pro 2. Jadi pemilihan cast ini ya, ini menuai pujian para fans sebab Johnson dinilai memiliki kemiripan dengan pemeran Black Panther sebelumnya, yaitu Chadwick Boseman teman Pro 2. Dan kemarin dia sudah dikenalkan ya di Comic-Con 2026 dan mendapatkan sambutan yang sangat amat meriah. Akhirnya Black Panther Wakanda ini muncul kembali ya nanti di Black Panther 3 teman Pro 2. Kalau menurut kamu antara David Johnson dan juga almarhum Chadwick Boseman ini mirip banget apa enggak? Tapi kalau kata gue ini mirip banget teman Pro 2, 98%.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Laguku teman Pro 2 dari Ungu dan juga Prinsa Mendagi. Luar biasa ya, pagi-pagi udah dinyanyiin lagu sama Ungu dengan judul Laguku teman Pro 2. Tapi kalau yang satu ini teman Pro 2 bukan dari Ungu, dari kuning, dari hijau dan juga dari hitam ya. Tapi ini datang dari Swedia teman Pro 2. Waduh, jauh banget gue bridgingnya ya. Jadi teman Pro 2, ini di Swedia ternyata menjadi negara pertama yang memperkenalkan konsep travel atau perjalanan wisata sebagai bagian dari rekomendasi kesehatan alias resep dokter, teman Bro 2. Jadi lewat inisiatif The Swedish Prescription, ini masyarakat dari berbagai negara dapat mengunduh surat rujukan dari Visit Swedia untuk didiskusikan dengan dokter mereka. Jadi alih-alih hanya mengandalkan obat nih, teman Bro 2, ini dokter nantinya dapat merekomendasikan berbagai aktivitas khas Swedia yang didukung penelitian seperti sauna, berendam air dingin, berjalan di hutan, hingga menikmati budaya Fika, teman Bro 2. Jadi program ini didasarkan pada semakin banyaknya penelitian yang menunjukkan manfaat alam dan juga interaksi sosial bagi kesehatan, meski keputusan akhir tetap berada di tangan tenaga medis. Wah, ini luar biasa banget ya. Kalau misalkan kita lagi sakit, gak enak badan, terus ke dokter, terus dikasih resep itu bukan obat, teman Pro 2. Tetapi kamu harus berlibur di Swedia. Gimana tuh?

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. For events teman Pro 2, dengan penyangkalan ya, yang harus mengakhiri perjumpaan kita di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 di hari ini, di tanggal 31 Juli 2026. Abis ini bakal ada Pro 2 Hitlist barengan dengan Ivon teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, kalian harus tetap dengerin 105 FM Pro 2 Jakarta ya. Kalau begitu, Osa pamit, have nice day, and bye-bye.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar
2: Cakrakan,
3: Raisa
4: Mahen,
5: Mahalini.
0: Info Pro 2.
6: Tempat Pro 2, waktunya Info Pro 2 barengan sama Ivan Chormedian.
0: Info Pro 2.
6: Kabar perdana dari persaingan sengit sepak bola kawasan Asia Tenggara, di mana pelatih tim nasional Vietnam Kim Sang-sik secara terbuka merencanakan rotasi pemain besar-besaran saat menghadapi Singapura demi menjaga kebugaran skuadnya jelang laga krusial melawan Indonesia. Strategi ini diambil untuk menyimpan tenaga para pemain pilar agar dapat tampil dalam kondisi fisik yang prima dan stamina optimal saat bentrok dengan skuad Garuda nanti. Kim meyakini bahwa manajemen beban kerja pemain di laga kontra Singapura menjadi kunci taktis yang sangat menentukan peluang timnya dalam memetik hasil maksimal di partai penentu berikutnya.
0: Info Pro 2.
6: Beralih ke kejutan besar dari bursa transfer sepak bola Eropa, di mana bek tengah berpengalaman asal Inggris John Stones secara resmi bergabung dengan klub raksasa Serie A Inter Milan. Kepindahan Stones ini ke Italia menjadi penyedot perhatian publik setelah dirinya menyelesaikan seluruh tahapan tes medis dan kesepakatan kontrak bersama manajemen Nerazzurri. Kehadiran mantan pilar Manchester City ini diharapkan mampu memberikan dampak instan pada kokohnya lini pertahanan Inter Milan lewat ketenangan, visi bermain serta pengalaman segudangnya di level kompetisi tertinggi Eropa.
0: Info Pro 2.
6: Informasi terakhir datang dari perhelatan musik internasional bertajuk Ubud Village Jazz Festival yang kembali sukses digelar sebagai wadah emas bagi berbagai negara untuk mengenalkan musisi jazz muda berbakat mereka di Bali. Festival tahunan ini menjadi panggung kolaborasi lintas budaya yang mempertemukan talenta muda tanah air dengan para musisi mancanegara dalam balutan keharmonisan musik jazz yang dinamis. Penyelenggara berharap event ini tidak hanya memperkuat posisi Bali sebagai destinasi wisata budaya global, tetapi juga terus meregenerasi bakat-bakat musisi muda di industri musik internasional.
0: Info Pro 2.
6: Sekian Info Pro 2 barengan sama Ivan Chormedian.
0: Info Pro 2.
6: Waktunya Pro 2 Hitlist. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo. Udah di hari Jumat aja nih. Akhir bulan banget tapi ya. Gak apa-apa. Di tanggal 31, besok weekendnya tanggal 1. Happy-happy deh, nikmatin paydaynya. Ditemani barengan sama Ivan Chormedian dari jam 10 sampai jam 3. Kita seru-seruan bareng, teman Pro 2. Kita bakalan muterin lagu-lagu enak pilihan kamu. Yang mau kita request boleh. Langsung aja WhatsApp ya.

Rumah Singgah dari Fabio Asyar, baru banget Ivan Putrin buat kamu. Emang gak enak ya kalau dijadiin rumah singgah? Pengennya dijadiin rumah selamanya. Waduh, dijadikan pelabuhan terakhir gitu kan. Jangan cuma dijadiin transit aja. Aduh, sedih banget ya teman Pro 2. Tapi tenang. Buat lo yang mungkin lagi galau karena dijadikan rumah transit, rumah singgah gitu ya, nanti lo bakalan menemukan kok orang yang tepat di waktu yang tepat teman Pro 2. Nikmatin aja prosesnya. Mau lanjut bacain lagu-lagu yang direquest sama teman Pro 2. Buat kamu yang pengen ikutan request lagu juga, boleh banget langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105. Kak Ivan, Kak Dek dari Bali. Hai Kak Dek, gimana Bali keadaannya? Baik-baik saja kah? Kemarin tuh ramai banget di Bali tuh tentang ini ya, apa namanya, event lari, event olahraga. Waduh, mau request lagunya Sempurna yang dibawain sama Andra and the Backbone dong. Oke, nanti Ivan bakalan puterin, ditungguin ya. Terus ada juga Safia yang pengen dengerin Lebih Dari Egoku dari Mawar, nanti Ivan bakalan puterin juga. Terus ada juga Ian, ada quote of the day dari Ian. Waduh, tidak takut dibenci dan tidak minta untuk disukai, karena saya hidup bukan untuk membuat Anda terkesan. Wah, aduh, katanya pengen request haters kotak, nanti gue cariin ya. Sekarang kita singlong dulu sama Sempurna dari Andra and the Backbone.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Yvonne di hari Jumat yang wow. Biasanya Jumat tuh padat, tapi sekarang malah kebalikannya sama Pro 2. Tapi walaupun biasanya lancar, hari ini kayaknya ada beberapa titik jalanan nih yang lumayan agak macet. Itu dikarenakan kayaknya ada beberapa ruas jalan yang masih ada proyek gitu loh teman Pro 2. Jadi yang harusnya ada dua lajur atau dua jalur gitu ya, ini jadi cuma satu jalur aja. Jadi ada penyempitan jalan yang bikin akhirnya macet. Di jam-jam segini gimana? Masih macet atau enggak? Boleh update barengan sama Yvonne sambil kasih tahu lo pengen dengerin lagu apa sih? Ada Monya di Jakarta Utara yang mau request lagu Jungkook, Standing Next to You. Oke, bakalan Yvonne puterin, tungguin aja. Terus ada juga Anissa di Jakarta Barat yang pengen dengerin lagunya Mahalini, Kemarilah Tenang. Siap. Terus ada dari Stella yang pengen dengerin lagunya Celine sama Nadia, Lugu. Wah, fun fact-nya nih buat kamu yang bertanya-tanya, Nadia ini Bernadia bukan sih? Iya. Judul lagunya nanti Yvonne bakalan puterin, kurang lebih bakalan mengudara di Pro 2 FM Jakarta 3 menitan lagi.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapet proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

Kemarilah tenang dari mahal ini, baru banget iPhone Putri buat kamu. Waduh, emang ya biasanya kalau misalkan kita lagi ribut banget di kepala, pengennya tuh tenang, pengennya weekendnya tuh gak diganggu gitu ya. Semangat buat kamu yang mungkin weekendnya ekspektasinya tuh pengennya tidak ada WhatsApp-WhatsApp, tidak ada message-message dari kantor gitu ya, pesan-pesan gitu ya. Tapi ternyata masih ada aja gitu pesan-pesan yang lo terima di skala lo weekend, libur. Harusnya bisa keluar dari rutinitas kantor gitu ya, tapi ini tidak bisa. Semangat ya teman Pro 2, masih bakalan ditemenin kok sama penyiar-penyiar Pro 2 FM Jakarta yang weekendnya juga gak libur nemenin kamu. Mau lanjut bacain lagu yang di request dari Ashita di Bekasi yang mau request lagunya Kahitna, Baper. Baper kenapa? Atau baper sama siapa sih? Nanti Ivan bakalan cariin dulu ya. Terus ada juga Agung. Waduh, ini kok banyak banget yang dari Bekasi ya. Yang pengen dengerin lagunya Peter Pan, Walau Habis Terang ya. Buat kru yang bertugas semangat, sehat selalu. Lagunya ini gak ada, karena waktu itu pernah ada yang ikutan request juga, udah dicari gak ada di playlist kita. Jadi kalau misalnya lo pengen diputerin lagu Peter Pan yang lainnya, boleh kasih tau ke Yvonne, WhatsAppnya di nomor 0811 800 105 ya. Dua lagunya gue cariin dulu. Sekarang kita sing along dulu sama Bruno Mars, Leave the Door Open.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Pro2 Hitlist. Pro2 Hitlist masuk di putaran kedua. Wah, udah di jam 11 nih. Masih bakalan Ivan puterin sih lagu-lagu enak pilihan kamu. Yang mau kata request, boleh banget. Langsung aja WhatsApp ya di nomor 0811 800 105.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Hello, masih ditemenin barengan sama Yvonne, teman Bro 2. Mau lanjut bacain lagu-lagu yang direquest dari teman Bro 2 nih. Ada dari Brian ya. Yang mau request lagunya Raim Laude, judulnya Dunia Yang Nanti, kalau enggak yang Iqra. Oke, nanti Yvonne bakalan puterin. Tungguin ya. Terus ada juga, pagi Kak Yvonne, salam kenal, aku Bagas Tama dari Jakarta, mau request lagunya Naikila yang main-main gue. Wah, ini lagu yang kayaknya seminggu ini gue puterin terus deh di Produa Hitlist. Lagi banyak yang suka kayaknya ya. Terus ada juga dari Nisa di Cilandak yang mau request lagunya BTS Dynamite katanya. Oke, Yvonne langsung muterin. Sudah ada di playlist juga. Buat kamu yang mau ikutan request baru banget dengerin Produ FM Jakarta, boleh kasih tahu WhatsApp di nomor 0811 800 105.

Rhyme Lode Ikro baru banget, Ivan puterin buat kamu. Mau lanjut bacain lagu yang direquest dari Ashita, diganti jadinya lagunya Kahitna titik Nadir aja. Oke, bakalan Ivan puterin buat kamu teman pro 2. Ini lagu Kahitna yang featuring barengan sama Monita. Jadi ini tuh salah satu rilisan barunya Kahitna yang menurut aku kembali nonjolin ciri khas mereka. Liriknya puitis gitu ya, aransemennya elegan, terus temanya tuh cinta yang dewasa. Yang pasti banyak pendengar yang aku katanya mereka tuh merasa terwakili sama lagu ini. Karena apalagi kalau misalkan lagi di masa-masa sulit gitu ya, kayaknya masukin playlist bertema self-reflection cocok ya. Healing, perjalanan hidup gitu ya teman bro 2. Buat lo yang pengen sing-along juga boleh banget. Bareng-bareng yuk, ini dia titik Nadir.

0: banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Yvonne sampai nanti jam 3. Wah, ini di menit-menit terakhir lagi nih. Karena sudah menuju jam 12 siang, teman Pro 2 masih ditungguin buat kamu yang pengen kita request. Kita buka langsung aja yuk sama lagu yang di request dari No Name, nomornya 0856 3107 sekian-sekian. Pengen dengerin lagu Run, kulakukan semua untukmu.

Satu lagu terakhir di Pro2 Hitlist kali ini, lagu yang direquest dari Danu di Pamulang yang pengen banget dengerin lagunya The Massive, judulnya Semakin. Udah selesai Pro2 Hitlistnya, tapi Ivan masih bakalan nemenin kamu sampai jam 3 nanti, teman Pro2. Sekali lagi thank you. Walaupun kamu gak bisa kita request, tapi gue jamin lo bakalan betah banget dengerin Pro2 FM Jakarta, karena lagunya enak-enak.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Ivon, teman Pro 2. Gimana? Mau kasih rekomendasinya kira-kira makan siang hari ini apa? Atau mungkin lo punya rekomendasi buat Sabtu Minggu, pas banget tanggalnya tanggal muda gitu ya. Pengen kasih tahu nih makanan yang wajib lo cobain. Buat lo yang mungkin pengen wisata kulineran di Blok M gitu mungkin, atau di daerah BSD ada yang baru, di daerah PIK boleh kasih tahu ke aku. WhatsApp-nya di nomor 0811 800 105.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Cemilan sejuta umat masuk jajaran dessert terenak di dunia. Waduh. Jadi buat lo yang suka banget cemilan gitu ya, boleh nih kasih list lo, jadiin daftar dessert buat lo kulineran nanti pas weekend, teman bro 2. Ini sempat di review juga nih sama beberapa influencer yang katanya enak. Salah satunya di Sunter, ada namanya pisang goreng, bacanya kola ya apa cola ya? Itu ada 5.000 per buahnya, adanya di Taman Sunter Indah, Jakarta Utara, buka mulai dari jam 4 sore. Jadi ini tuh kayak pisang goreng gaya Pontianak, ukurannya besar, terus pakainya pisangnya pisang yang manis, pisang kepok gitu ya, yang dibalut adonan renyah garing. Wah, kalau lo ada di sekitaran sana boleh dicoba, teman bro 2. Nanti Ivon juga bakalan spill ada di sekitaran Tanjung Duren. Wah, pisang juga. Jadi ini kayaknya happy deh buat kamu yang suka banget sama pisang.

Madam pisang goreng. Waduh, cemilan sejuta umat, kayaknya pisang diapain aja enak deh teman bro dua ya. Tapi yang kali ini kita bahas adalah pisang goreng Kalimantan Ameng di Tanjung Duren. Potongannya berbentuk kipas khas Kalimantan, bagian luarnya tuh pasti garing gitu ya. Bagian dalamnya empuk, terus juga manisnya gak too much gitu ya. Kalau ini harganya 8.000 per buah teman bro dua. Terus ada juga pisang goreng Warung Waras di Tebet, Pik sama beberapa cabang lainnya. Pisang goreng madu tapi ukurannya lucu, biasanya kan gede-gede gitu kan, tapi ini ukurannya kecil-kecil kayak sekitar 5 cm-an aja, dengan balutan tepung beras sama terigu bertekstur keriting terus super garing gitu. Kalau dilihat tuh kayak sale yang kecil-kecil gitu teman berdua. Terus harganya bukan satuan, tapi ini paket, mulai dari 50.000 per paket. Katanya sih banyak yang bilang enak ya. Terus yang kayaknya nggak perlu diraguin lagi, namanya pisang goreng madu Bunani, Tanjung Duren. Ini pelopor pisang goreng madu di Jakarta dari tahun 2007 gitu ya. Harganya 7.500 per buah. Terus ada yang paketan juga tuh bisa dipilih. Sama yang terakhir ada pisang goreng Afong, ini di Sunter. Jadi memang sudah legend banget di Pontianak karena memang jualannya udah 30 tahun lebih. Manisnya pastinya manis alami dan ukurannya juga memuaskan. Harganya 7.500 aja per buahnya. Tuh, buat kamu yang pengen cobain pisang goreng yang enak, cobain tuh.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kita masuk di putaran keempat di jam 1 siang, teman Pro 2. Kita lanjut singalongnya, dibuka sama lagu dari Anji, Kamulah Orangnya.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Waduh, kayaknya Indonesia ini saingan beratnya ya. Ini kabar dari persaingan sengit sepak bola kawasan Asia Tenggara, di mana pelatih tim nasional Vietnam, King Sang Sik, ini secara terbuka ngerencanain rotasi pemain besar-besaran sih buat menghadapi Singapura demi menjaga kebugaran skuadnya, katanya untuk jelang laga krusial melawan Indonesia. Strategi ini diambil buat menyimpan tenaga para pemain pilar supaya memang bisa tampil dalam kondisi fisik yang prima dan stamina optimal saat nantinya ketemu sama skuad Garuda kita. Kim meyakini katanya kalau manajemen beban kerja pemain di laga kontra Singapura menjadi kunci taktis yang sangat menentukan peluang timnya dalam memetik hasil maksimal di partai penentu berikutnya. Kita doakan ya teman bro dua, skuad Garuda jadi pemenangnya di Piala AFF ini.

Belum siap kehilangan dari Steven Pasaribu, teman bro 2. Wah, wah, wah. Kalau ini sih kayaknya udah siap banget buat kehilangan dan menerima yang baru. Karena ini ada bursa transfer sepak bola Eropa di mana bek tengah berpengalaman asal Inggris, John Stone, ini secara resmi bergabung dengan klub raksasa Serie A Inter Milan. Jadi kepindahan Stones di ke Italia ini langsung bikin perhatian para netizen atau publik gitu ya. Setelah dia menyelesaikan seluruh tahapan tes medis, terus kesepakatan kontrak gitu ya. Bekerja sama juga sama manajemen Nerazzurri. Jadi kehadiran mantan pilar Manchester City ini diharapin sih katanya bisa kasih dampak instan buat kokohnya lini pertahanan Inter Milan lewat ketenangan, visi bermain, sama pengalaman segudangnya itu di level kompetisi tertinggi Eropa. Wah. Tapi kalau menurut kamu gimana nih teman pro 2? Buat kamu yang fansnya Inter Milan banget, kamu setuju atau enggak?

0: Jol, cuaca tadi panas banget, terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

Wow, panas banget di luar sana teman Bro 2. Tapi gak apa-apa ya, semangat. Karena ternyata BMKG sudah memprediksi musim hujan di Indonesia ini bakalan datang di pertengahan Oktober 2026. Setelah mungkin puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung dimulai Agustus sampai September teman Bro 2. Wilayah Indonesia bagian barat diprediksi jadi kawasan pertama yang nerima hujan. Kemudian di November, kondisi hujan mulai meluas ke berbagai daerah termasuk sebagian besar Pulau Jawa walaupun intensitasnya masih berada di bawah normal gitu ya. BMKG juga menyebut kalau fenomena El Nino ini diperkirakan bakalan bertahan hingga awal 2027 dengan puncaknya di Desember 2026. Meski begitu, dampaknya nih musim hujan gak selalu sama setiap tahunnya. Kalau dulu ya, widih dulu gak tuh. Gue inget banget waktu pelajaran sekolah, pokoknya kalau misalkan di musim hujan itu yang bulannya selalu ber-ber-ber, itu artinya hujan gitu ya. Tapi sekarang tidak teman Bro 2, dikarenakan ada fenomena El Nino ini gitu ya. Tapi buat lo ya mungkin jam-jam segini baru banget keluar rumah, jangan lupa deh pakai sunscreen.

105 FM Radio Jakarta, tempat terbaik kamu. Masuk di putaran terakhir jam kelima, Ivon nemenin kamu di santai siang. Kita udah masuk di UMKM Connect, teman Radio. Nanti Ivon bakalan ngobrol barengan sama owner dari Mansion Crumble. Kira-kira jualannya apa ya? Nanti kita bakalan cari tahu bisnisnya juga. Buat kamu yang mau tanya-tanya boleh langsung aja WhatsApp di nomor 0811 801 05.

0: 105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Yvonne. Dan kali ini kita sudah di UMKM Connect. Kali ini Yvonne bakalan ngobrol barengan sama Kak Anissa Zadia, owner dari Mason Crumble. Halo Kak, selamat siang.
1: Halo Kak Yvonne, siang.
0: Sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mau kenalan nih sama Kak Anissa, owner dari Mason Crumble. Tapi sebelum kita ngebahas bisnisnya, aku mau tanya deh, keseharian atau kesibukan dari Kak Anissa selain ngurus Mason Crumble, apa nih Kak?
1: Ngurus suami kali ya.
0: Oh. Berarti
1: ibu rumah tangga aja kok.
0: Oh, oke. Okay. Enggak kok, itu berat ya. Jadi
1: kerjaan yang tidak ada istirahatnya ya.
0: Kerjaan yang tidak ada istirahat ya, betul. Kak, ini berarti secara gambaran Kak Anissa memang ini ya, apa namanya, terjun benar-benar khusus ke Mason Crumble ini. Maksudnya nggak ada tuh kerja corporate juga gitu ya?
1: Tadinya iya, tapi alhamdulillah udah resign. Mm-hmm. Mau dari dulu kan memang pengen punya mimpi tuh, pengen fokus ke keluarga, ke anak utamanya. Mm-hmm. Tapi bisa berpenghasilan ya basic lah perempuan. Pasti uh-huh. Ada beberapa perempuan yang punya mimpi seperti itu gitu kan. Uh-huh. Akhirnya memutuskan untuk resign dan fokus ke Mason Crumble dan anak-anak.
0: Wah keren, berasa harus berdaya gitu ya Kak, itu penting. Betul. Juga ya.
1: Apalagi aku orangnya gak bisa diem sebenarnya gitu.
0: Aduh, kalah gangsing ya, kayaknya ya Kak.
1: Ya biasanya aktif, kalau disuruh resign terus gak ngapa-ngapain, ya anak-anak sekolah ya udah kita mau ngapain kan.
0: Bingung, gitu. Bengong
1: dan
0: gitu ya.
1: Kan tipikal yang ngumpul sama ibu-ibu sekolah gitu.
0: Oke. Okay.
1: Ya udah mengisi waktunya itu.
0: Oke. Okay. Gitu. Nah,

0: Tapi awal mulanya lahir Mason Crumble ini ceritanya kayak gimana nih? Waktu itu jadi sampingan sekalian kerja atau gimana ceritanya?
1: Enggak, jadi sebenarnya aku tuh baking tuh kayak healingnya aku. Jadi kalau orang-orang healingnya tuh jalan-jalan, shopping. Nah, aku healingnya tuh baking. Jadi
0: Wow.
1: sampai suami tuh tahu gitu loh. Maksudnya aku tuh kalau udah lagi puyeng, suntuk, aku tuh bisa di baking studioku dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam.
0: Wow.
1: Gitu ya,
0: Berarti suami nggak ini ya Kak, nggak deket-deket
1: ngebantu
0: takut
1: aduh.
0: ya? Lagi stres
1: Ah,
0: tuh biarin
1: enggak.
0: aja deh
1: Udah.
0: gitu.
1: Kalau mama kalau udah di situ udah ya udah gitu udah
0: Oh
1: tahu.
0: baik.
1: Gitu. Nah, terus awalnya lahir Mason Crumble itu berawal banget tuh sebenarnya dari nenekku itu dulu sering banget setiap lebaran tuh suka pesen lapis legit.
0: Oh, oke.
1: Awalnya itu awalnya. Nah, terus nenekku tuh nggak suka kalau pesen lapis legit di toko-toko gitu. Dia sukanya yang bener-bener homemade, yang buatan rumahan gitu. Nah, suatu ketika tempat lapis legitnya tuh tutup, dia pindah keluar kota. Nah, akhirnya karena aku pernah belajar lapis legit tahun 2012, aku mikir, kenapa nggak gue bikinin ya gitu kan? Akhirnya aku mencoba lagi lah. Langsung bisa, langsung enak. Akhirnya di situ orang-orang pada heboh jualin dong, jualin. Nah, awalnya terbentuknya tuh di situ. Tapi sebenarnya kecintaan aku sama baking tuh dari SMA. SMA kuliah tuh aku udah mulai jualan. Udah mulai, dan kebetulan kuliah dulu ada mata kuliah kayak bikin proyek untuk buka usaha sendiri. Nah, aku seneng banget tuh di situ. Awal mulanya tuh di situ. Nah, kepotong, kerja, terus akhirnya menikah, punya anak. Baru kembali lagi ke dunia nyatanya aku sekarang gitu.
0: Jadi kemarin sebenarnya bukan dunia nyata kamu ya, dunia goib
1: Bukan.
0: kamu.
1: Terpaksa itu.
0: Oh, itu terpaksa, tidak dari hati. Oke.
1: Iya.
0: Kak, tapi berarti kalau misalkan kamu akhirnya memilih dunia dessert dan cookies ini, apa ya, karena emang kamu passion ada di sana gitu ya?
1: Karena iya, aku tuh gini nih. Jadi gini, kalau yang namanya dessert atau cake atau apapun itu, kayak kita tuh semakin mengerjakannya dengan hati tuh kayak semakin cantik hasilnya gitu loh.
0: Oh, itu ngaruh
1: Itu
0: juga
1: jadi kayak
0: ya.
1: ada seninya sendiri gitu.
0: Oh, oke. Tapi
1: Gitu.
0: ada perbedaan nggak selama kamu bikin cake ini gitu ya? Kamu lagi bener-bener uring-uringan, healingnya lagi healing nih, sama yang bener-bener kamu lagi happy. Itu ada bedanya ya berarti?
1: Beda banget, beda banget. Aku dulu selalu diajarin sama nenekku gini, setiap kamu melakukan pekerjaan, coba lakukan dengan hati gitu. Dan aku sudah baru memahaminya tuh sekarang ketika aku tumpahkan atau aku eksekusi di baking. Jadi ketika kadang kan perempuan ada datang bulan lah ya gitu kan, tamu bulanan gitu kan, mood juga pasti swing gitu kan segala macam. Itu hasilnya akan berbeda ketika kita ngerjainnya tuh happy gitu. Dan aku udah merasakan itu sendiri gitu.
0: Dan melihat hasilnya juga gitu ya.
1: Ya, betul, betul,
0: Oke.
1: betul.
0: Terus berarti apa ya, kayak fokus di bisnis Mason Crumble-nya ini di tahun berapa berarti?
1: Aku baru banget, baru tahun kemarin.
0: 2025.
1: Betul.
0: Di bulan apanya inget nggak Kak?
1: Menuju akhir tahun.
0: Wah, berarti belum ada 1 tahun ya?
1: Belum, belum, belum, belum ada 1 tahun.
0: Oke. Kalau aku lihat dari apa namanya Instagramnya, kirain udah lama. Terus ada story-story yang kamu bagikan juga gitu ya. Nah, terus yang paling penasarannya adalah kenapa milih namanya Mason Crumble? Ada
1: Nah,
0: arti, ada filosofinya sendiri nggak sih?
1: ini yang banyak ditanyain sebenarnya.
0: Tapi lucu, unik.
1: Banyak yang nanya Mason Crumble. Mason itu kan kayaknya bahasa Prancis ya gitu. Betul, memang bahasa Prancis. Berarti yang dijual kue-kue Prancis? Enggak,
0: Enggak.
1: sebenarnya pertama aku tuh cinta banget sama Prancis. Dulu pernah ke sana doakan gitu.
0: Amin.
1: Dan yang kedua, Mason itu artinya tuh rumah. Jadi bagi aku aku pengen Mason Crumble itu ketika orang menerimanya, mereka merasakan kehangatan, merasakan kembali ke rumah gitu. Maksudnya apapun jenis makanannya atau kuenya, mereka bisa menikmati itu bersama kekeluargaan. Maksudnya merasakan, jadi ketika mereka membuka, mereka akan merasakan ini kehangatan, kebersamaan, kayak secapek apapun lo gitu, lo kan pasti akan pengen baliknya ke rumah gitu kan. Nah aku tuh pengennya merasakan kayak gitu gitu.
0: Itu arti dan filosofi dari namanya Maison Crumble ini. Tapi ingat gak sih waktu pertama kali jualan di tahun 2025, produk pertama yang dijual tuh apa? Lapis legit itu kah?
1: Lapis legit.
0: Lapis
1: sama
0: legit.
1: Kue kering. Lapis legit itu kemarin pas lebaran, alhamdulillah pertama kali launching pas lebaran itu omsetnya juga alhamdulillah banget, orang-orang pada suka dan tahu, padahal itu awalnya iseng, maksudnya lapis legit, dan ternyata orang menerimanya dengan baik gitu.
0: Oh, lapis legit waktu itu dijadiin hampers berarti Kak?
1: Betul, betul.
0: Oke.
1: Tapi uniknya lapis legit sama kue kering, aku akan bukanya setahun sekali.
0: Jadi nggak setiap saat ada dong?
1: Nggak setiap saat ada.
0: Oh my God, kalau misalkan tiba-tiba orang lagi pengen banget gimana?
1: Menunggu momen ketika aku pengen coba itu yang cuma ada setahun sekali gitu.
0: Aduh, kasihan banget sih customernya. Karena tiba-tiba aja bisa kita kangen sama makanan itu dan kita pengen beli susah, nggak bisa gitu ya. Itu sedih banget sih Kak.
1: Iya sih sebenarnya, tapi kita ada hero product juga kok sekarang tuh.
0: Hero product kita tuh
1: pack and cheese yang banyak dicari sama customer, salah satu bestseller dari Maison Crumble.
0: Oke, nanti kita ngomongin tentang produknya. Tapi penasaran nih, waktu pertama kali jualan kue kering sama lapis legit itu ingat gak sih berapa kali berapa kali orang order itu, customer ada berapa yang sampai kamu kewalahan sendiri, wah ternyata banyak banget nih gitu.
1: Iya, kalau dihitung customernya, karena aku kan dibantuin juga kan, gak ngitung spesifik, tapi ada lebih dari 30, dan yang salah satu orang pesen gak cuma satu gitu.
0: Udah gitu dan bikin lapis legit katanya agak susah ya Kak, lama.
1: Nah, orang-orang tuh pada bilang kayak gitu. Tapi kalau aku nggak tahu ya, kalau ngerjain lapis legit tuh kayak happy aja, kayak enak gitu, anteng gitu. Walaupun aku tahu ngerjainnya berlapis-lapis. Satu lapis legit tuh kalau kita ngerjain sendiri tuh bisa paling cepet 5 jam.
0: Wow.
1: Gitu tuh. Tapi entah kenapa aku seneng gitu.
0: Karena yang tadi kamu bilang ini adalah healing kamu gitu ya.
1: Iya, healing.
0: Jadi semakin lama semakin seneng justru kan.
1: Walaupun setelahnya kadang-kadang aku merasa, gue baru nafas ya.
0: Tapi seru sih. Nah Kak, akhirnya kan maksudnya kan ini ngeberaniin diri adanya Maison Crumble ini gitu ya. Terus ada momen gak sih yang bikin kamu ngerasa kayaknya emang bisnisnya ini memang punya masa depan deh, gue mau seriusin deh, itu ketika memang pas resign itu atau gimana nih Kak?
1: Awalnya sih enggak ya, awalnya enggak, karena awalnya aku bikin Maison Crumble ini kayak bukan pelarian apa ya, ya healing aku gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, kadang-kadang aku tuh ke di sosmed atau melihat sesuatu di luar tuh kadang-kadang jadi inspirasi buat Maison Crumble. That's why ketika aku menjalani ini dan orang-orang di sampingku tuh pada ngedukung kayak, gue tahu sih Nis, ini punya potensi besar, katanya gitu, tinggal lo berinovasi lagi. Itu sih yang bikin aku jadi kayak Oke, gue jalanin ini, gue fokusin ini, dan gue tahu ini akan besar gitu.
0: Oke. Sebenarnya omongan-omongan ya.
1: Omongan-omongan juga maksudnya respon dari orang-orang sekitar, respon dari customer-customer baru tuh cukup buat aku kayak
0: happy gitu ya Kak, seneng ya.
1: Ada nilainya, kayak berharga banget gitu loh, maksudnya nggak ternilai gitu.
0: Jadi bikin semangat kamu akhirnya kayak ya udah deh difokusin gitu ya.
1: Iya betul. Okay. Apalagi kalau setiap hari tuh ada customer baru yang belum pernah pesen, terus pesen tuh kayaknya happy banget gitu.
0: Akhirnya
1: buat
0: ada
1: UMKM baru kayak aku ya gitu.
0: Oke. Makin penasaran kira-kira produknya apa aja sih yang dijual sama Maison Crumble ini? Terus apakah ada outletnya? Apa kayak sebuah mini cafe gitu bisa langsung makan di sana? Nanti kita bakalan cari tahu lagi. Tempat berdua kita break dulu sebentar ya Kanisa ya.
1: Oke.
0: Buat tempat berdua yang mau tanya-tanya boleh banget langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105.

0: Lanjut lagi di UMKM Connect barengan sama Yvonne dan juga Kanisa, owner dari Mason Crumble. Kak, ini kita lagi mau bikin ngiler teman Pro 2 sih, bikin lapar. Jam-jam segini nih.
1: Jam-jam.
0: Jadi jam-jam
1: biasanya
0: butuh
1: makan siang, jam-jam enak buat dessert nih ya.
0: Iya kan? Waktu Indonesia bagian nyemil.
1: Iya, betul.
0: Jadi Mason Crumble sendiri punya produk apa aja sih, Kak?
1: Pertama, kita tuh ada hero-nya yaitu baked mac and cheese. Itu terus ada brownies. Brownies itu ada tiga, ada original choco, ada cream cheese, dan ada cookies.
0: Wow.
1: Terus ada juga roasted milk tea, terus banana creamy pudding.
0: Roasted milk tea ini kayak gimana bayangannya, Kak?
1: Kenapa?
0: Roasted milk tea ini kayak gimana?
1: Minuman.
0: Oh, minuman. Aku nggak bayanginnya berbentuk kue, tapi apa ya? Ternyata itu minuman ya?
1: Minuman.
0: Oh, ada minuman juga. Oke. Okay.
1: Itu juga aku ciptain karena aku nggak bisa kopi. Jadi aku pengen orang dan aku suka banget milk tea. Cuma kadang-kadang di luar sana buat aku milk tea kemanisan yang kayak di mall-mall gitu kan. Nah, aku buat tuh dari apa namanya, aku racikan aku sendiri gitu. Tehnya juga bukan teh yang biasa gitu. Walaupun resep banyak di luar sana, tapi balik lagi aku emang orangnya suka ngulik gitu ya. Jadi bikin milk tea ini butuh R&D tuh sekitar 3 bulanan baru aku ketemu rasa yang pas.
0: Selama 3 bulanan setiap hari bikinnya?
1: Iya, hampir setiap hari.
0: Serius, Kak?
1: Suamiku udah sampai bosen, ya cobain deh gitu kan.
0: Ini udah enak kok gitu, tapi menurut kamu masih belum gitu ya?
1: Belum, masih aku, dan aku emang orangnya kan cukup perfect. Jadi biarpun orang bilangnya udah, ini udah oke kok rasanya, tapi kalau menurut aku belum, ya belum gitu. Jadi aku harus menemukan racikan atau ramuan yang pas buat aku gitu.
0: Oke, tapi disclaimer ini buat yang gak suka terlalu manis atau giung gitu ya, Kak ya?
1: Karena aku jualan dessert, tapi aku sendiri gak terlalu suka manis.
0: Oh oke, okay. Itu gitu. Pas banget sih kayaknya sama kebanyakan orang sekarang ya. Pengen betul. Yang manis, tapi gak pengen manis-manis banget gitu.
1: Iya.
0: Manusia
1: gitu.
0: Memang ya. Terus-terus lain itu ada apa lagi, Kak?
1: Terus ada terakhir marble cake.
0: Marble cake ini sama kayak bolu jadul gitu ya?
1: Iya gitu.
0: Yang bedain dari yang lain apa, Kak?
1: Yang bedain sebenarnya dari rasa, dan aku pakai coklatnya emang khusus sih.
0: Oh oke. Okay.
1: Gitu.
0: Coklatnya dan lebih aku, ke dark choco gitu kah?
1: Dark coklat, karena aku memang suka dark coklat dibanding coklat yang terlalu manis.
0: Gitu. Ketebak ya, karena nggak suka yang manis banget.
1: Betul. Sama brownies pun juga. Aku pakai dua jenis dark coklat.
0: Okay.
1: Dari persenannya aku bedain, ada yang aku pakai yang ada yang 80% sama 50%.
0: Dari harga, ini yang bikin penasaran sih. Dari harga gimana, Kak? Jualnya berapa, Kak?
1: Kalau dari harga range-nya dari 70.000 sampai yang paling mahal itu 280.000.
0: 280.000 itu yang
1: mac and cheese.
0: Mac and cheese.
1: Ukuran paling besar.
0: Oh, itu bisa buat family pack gitu ya?
1: Ya, itu bisa sekitar 4 sampai 5 orang lah.
0: 4
1: sampai tergantung 5. Yang makannya.
0: Iya sih, kalau yang rakus cuma 2 orang juga bisa aja ya. Nah, terus kalau untuk milk tea-nya dijual berapa, Kak, biasanya?
1: Milk tea itu ukuran 500 ml, 70.000.
0: Oh, berarti botolan ya tipenya ya?
1: Kenapa?
0: Tipenya yang botolan gitu dong, berarti
1: botolan,
0: ya gede ya?
1: Botolan, oh,
0: okay.
1: Botolan. 500 ml, 70.000. Tapi kita juga punya size 250 ml khusus pemesanan minimal 20 kalau ada acara-acara. Gitu.
0: Oh oke, okay. Ya, harganya berapa tuh?
1: Langsung minum, harganya itu sekitar 40.000.
0: Oh 40.000, itu untuk yang 250 ml, cuma ada minimum ordernya ya?
1: Iya, betul.
0: Berapa tadi, Kak?
1: 20.
0: Oke. Okay. Nah, mungkin buat teman Pro 2 yang pengen banget nyobain, baru banget tahu nih karena dengerin Pro 2 FM Jakarta. Orang yang baru pertama kali order, menu apa sih yang menurut kamu kayak wajib deh, kayaknya lo beli ini dulu deh biar lo cinta sama Mason Crumble?
1: mac and cheese sama browniesnya.
0: Oke, itu jagoannya ya, Kak ya?
1: Ya, dua itu jagoannya.
0: Customer paling sering kasih feedback apa sih kalau misalnya habis beli itu?
1: Ini barusan, tadi ada customer tuh yang ngechat aku
0: Ih,
1: kan,
0: fresh banget tuh.
1: Aku kan suka bacain respon dari customer tuh di chat. Dia bilang, "Mbak, enak banget." Enggak. Apa ya, dia bilang, maaf aku sambil, "Mbak, reviewnya milk tea-nya juara, ini no palsu-palsu, enak banget, browniesnya juga enak, lembut." Itu kayak
0: Wow, happy banget ya dapat itu ya.
1: happy banget, aku bilang, "Ya Allah."
0: Jadi
1: Aku
0: pengen ke
1: seneng
0: dapur
1: banget.
0: lagi ya, Kak, bikin lagi ya. Terus untuk apa namanya orang nyicipin, kamu bikin ada restoran kah gitu atau kayak ini sistemnya online semua?
1: Untuk saat ini aku masih online dan same day order karena memang posisi aku pengen menjaga rasa dan kualitas dari produk Maison Crumble gitu.
0: Oh, oke. Pengiriman dari mana, Kak?
1: Bintaro, Tangerang Selatan.
0: Oh, dari Bintaro. Lumayan ya kalau untuk sekitaran
1: Iya.
0: Jakarta ya.
1: Oh. Cuma
0: Tapi,
1: ini hari ini terakhir banget nih. Aku ada promo free ongkir.
0: Oh.
1: Dan aku kan suka mendengarkan keluhan dari customer kan.
0: Benar.
1: Maksudnya ya
0: Ongkir ini
1: jauh
0: jadi
1: banget
0: ini ya.
1: gini-gini. Hari ini terakhir di bulan Juli kemarin aku tuh ada promo free ongkir maksimal 15 km
0: Oh,
1: gitu.
0: oke.
1: Makanya dari tadi
0: Okay.
1: nonstop WhatsApp di admin.
0: Oh, jadi ternyata free ongkir ini bisa bikin orderan jadi lebih banyak ya, Kak? Karena
1: Betul,
0: mungkin
1: betul.
0: keluhan-keluhan customer yang kayak, aduh pengen nih gue ngiler tapi kok jauh banget di Bintaro. Apalagi kalau
1: Iya,
0: misalkan orang yang
1: betul.
0: ngeliatnya Bekasi ya, Kak.
1: Benar.
0: Dari ujung ke ujung.
1: Saya pernah juga ada customer aku yang dari Bekasi bela-belain. Gak apa-apa ongkosnya, aku bayar, katanya
0: Karena
1: gitu.
0: udah tahu rasanya dia bakalan beli ya atau mungkin
1: Iya, betul.
0: ngelihat dari video foto kamu tuh yang kayak wow kok enak banget ya apalagi tadi ngelihat lapis
1: Dia dari
0: legitnya.
1: jadi di aku kan tanya, aku setiap kalau kayak gitu tuh aku selalu tanya, tahu dari mana Maison Crumble gitu. Aku nyobain di tempat temenku dan itu enak banget, makanya aku pengen beli, nggak apa-apa deh jauh ongkirnya aku bayar, kata gitu.
0: Sudah secinta
1: Kadang-kadang
0: itu.
1: kalau kayak gitu aku suka luluh, nggak tega gitu.
0: Terus kalau kayak gitu di ini Kak, buy one get one. Yah, tiba-tiba hilang Kak Nisa. Halo? Oke, jaringannya hilang tuh berdua. Nanti kita
1: Iya.
0: coba untuk hubungin lagi. Halo Kak?
1: Kamu ya, udah.
0: Oh oke, okay. Kamu
1: Tadi
0: kemana?
1: tiba-tiba nge-freeze ya.
0: Tiba-tiba iya. Oke, nanti kita bakalan lanjut lagi Kak. Kita mau tanya kira-kira nih ke depannya Maison Crumble nih mau seperti apa ya? Atau mungkin lagi menyiapkan menu-menu baru yang bakalan di-launching di bulan Agustus nanti. Nanti kita bakalan ngobrol lagi, tapi kita break dulu sebentar ya.

0: 105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Yvonne di segmen terakhir UMKM Connect. Masih barengan sama Kanisa juga dong. Kanisa, ya, ini berarti perjalanannya belum ada 1 tahun ya. Tapi udah ngalamin ini belum sih yang katanya orang kalau dunia bisnis tuh kayak roller coaster ya. Naik turun, udah belum?
1: Padahal belum setahun ya, tapi
0: gimana rasanya?
1: Apa namanya? Aku mencoba compare dari sebelum-sebelumnya aku buka usaha kan. Pertama dengan adanya sosial media sekarang yang lebih intens gitu kan, persaingan jadi makin tinggi. Ditambah contoh misalkan ada makanan-makanan viral apa segala macam. Aku kadang-kadang memperhatikan apakah aku mau ikutan viral seperti itu atau yang banyak juga yang viral terus tiba-tiba hilang cepat gitu kan. Atau aku tetap balik lagi dengan identitasnya, apa identitas aku gitu, maksudnya aku tetap mau memperkenalkan ya nggak harus viral kok, tapi kita bertahan konsisten ke depannya gitu. Terus kalau yang paling kayak dirasakan semua UMKM yang F&B itu pasti adalah kenaikan harga bahan baku.
0: terus gimana kak?
1: Apa ya namanya, pinter-pinter kita mengelola atau efisiensi tanpa mengurangi kualitas, itu yang paling berat sih.
0: Oke, berarti tantangannya kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi kamu pas ada kenaikan, kan sekarang lumayan banyak yang mengeluh ya, UMKM HPP-nya tuh besar banget nih karena bahan baku pada naik gitu. Apalagi pakai yang packagingnya lucu-lucu gitu ya, plastik-plastik apa segala macam pada naik. Nah ini akhirnya kamu apa namanya, bikin apa ya, kayak price list baru kah? Harga-harga yang mungkin kayaknya dinaikin deh karena gak bisa nih, mepet banget gitu. Atau tetap semuanya?
1: Aku ngasih harga itu sudah aku hitungkan dengan kenaikan ke depannya.
0: Oh oke.
1: Jadi ketika ada kenaikan aku tidak perlu menaikkan harga gitu.
0: Oh terhitung gitu juga ya kak.
1: Iya.
0: Itu wajib banget ya.
1: Wajib banget sih. Titip satu itu maksudnya, kalau emang dibilang mahal, tapi kenyataannya bahan baku sekarang mahal. Daripada kita naikin nanti, mendingan kita naikin di awal. Tapi kedepannya kalau bahan baku naik, kita aman gitu.
0: Oh oke, itu salah satu trik juga ternyata ya. Nah untuk kedepannya, big dream dari kamu, pengennya Mason Crumble nih kedepannya seperti apa sih?
1: Sebenarnya pengennya kedepannya itu Mason Crumble itu tetap dikenal orang sebagai F&B yang menjaga kualitas dan rasa sebenarnya gitu. Kita pun sekarang, aku tuh pengennya kedepannya punya toko
0: offline store,
1: tapi offline store, tapi mungkin nggak dalam waktu dekat. Sekarang yang dalam waktu dekat karena kita tadinya di rumah. Tapi yang pengen yang ngerasai homie, tapi dengan demand yang makin tinggi, kita sekarang lagi mulai mencari tempat yang lebih besar.
0: Oke.
1: Walaupun suara-suara di luar, ayo dong buka yang offline dong, buka yang offline dong. Doakan saja gitu.
0: Amin. Tapi kalau misalnya ada satu kesempatan gitu ya, bisa kolaborasi sama public figure atau kayak food vlogger gitu ya, apapun itu, kamu milih siapa nih kira-kira?
1: Ada sih food vlogger.
0: Kayaknya udah di save ya.
1: Food vlogger itu pengennya sih kalau nggak Nanakot, ya Nanakot sama, aduh aku lupa namanya satu lagi, tapi aku sering banget ngeliat kontennya.
0: Berarti salah satunya itu ya. Semoga bakalan terwujud dalam waktu dekat kak, big dream kamu juga punya offline store. Nanti bakalan terwujud juga, banyak yang suka juga. Mungkin terakhir boleh kasih semangat atau tips buat anak muda kali ya, yang lagi pengen mulai bisnis makanan tapi takut banget nih buat melangkah atau buat mulainya.
1: Kalau tips dari aku itu adalah yuk kita di kondisi sekarang kita sama-sama saling support, itu pertama. Terus yang kedua, kita buka bisnis F&B itu kan nggak mudah ya, maksudnya kita apalagi makanan gitu kan, beda dengan kalau misalkan jualan baju atau ini gitu yang emang tidak ada kadaluarsanya. Tantangan ke depan juga akan semakin berat. Pesanku adalah kita nggak hanya membangun sebuah bisnis, tapi juga ngebangun sebuah brand yang bisa dipercaya, dicintai, dan dibanggakan oleh kita semua gitu.
0: Wah, terima kasih Kak Nisa atas sharingnya hari ini. Semoga Mason Scramble-nya makin bananyak dikenal orang, makin banyak orang yang happy ketika makan ini. Apapun tujuan kamu gitu ya, ketika orang makan ini kayak kembali ke rumah hangat. Itu semoga diterima sama customer-nya. Sekali lagi terima kasih banyak ya Kak.
1: Makasih banyak Kak.
0: Oke, bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Itu dia UMKM Connect kali ini teman Bro 2. Kalau misalnya kamu pengen lihat bagaimana atau pengen pesen, itu bisa langsung aja ke Instagramnya tulisannya myson.crumble gitu ya. Jangan lupa di follow juga. Pokoknya jangan lupa dibeli sih, karena itu bisa mendukung UMKM di Indonesia. Ivonature Medium pamit karena sudah selesai di Santai Siang. Nanti barengan sama Dave di Sore Ceria sampai jam 7 malam. Bye-bye.

0: Info Pro 2.
1: Baik, lagi di Info Pro 2 bareng gue Davi Prada. Info pertama, Warren Hugh baru aja merilis potongan video yang bikin penasaran usai memperlihatkan audio visual Rich Brian. Sepertinya Warren Hugh terlihat akan kembali berkolaborasi dengan Rich Brian setelah sukses dengan Get Your Mans di tahun 2022 lalu. Info kedua, Yang Kai baru aja ngumumin jadwal Asia Tour bertajuk Stay With The Ocean I'll Find You yang akan digelar di beberapa negara. Tour akan dimulai di Shanghai, tapi sayang sekali kota Jakarta belum masuk di dalam listnya nih teman-teman berdua. Info ketiga, Ariana Grande akan merilis album ke-8-nya, Pital, yang besok tanggal 31 Juli nih, atau di hari ini, deng. Kabarnya nanti akan album ini memiliki durasi sekitar 36 menit 8 detik untuk total 12 lagu. Dan ini menjadikan album Pital ini sebagai album studio terpendek sepanjang karir Ariana Grande.
0: Info Pro 2.
1: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsim FM, Pro 2 Jakarta.
0: Info Pro 2.

Selamat sore, bukan sama Fajar dan Desi, tapi bersama Davi Prada di sore hari ini teman Bro 2, nemenin kamu nanti sampai jam 7 malam. Akhirnya di hari Jumat juga teman Bro 2, excited banget sumpah, akhirnya bisa berlibur mungkin ya kamu yang this week kayaknya merasa kayak buset nih, pukulan sana sini gitu ya, kalau bisa dibilang mungkin hook kanan hook kiri oleh keadaan. Akhirnya bisa berlibur dan bernafas kembali ya teman Bro 2. Nanti gue bakal update apa aja mungkin yang lagi ada dan update gitu ya di weekend ini. Kayak ada JSD itu di Blok M yang rame banget. Nanti gue juga bakal update itu. Or event-event lainnya juga yang kayaknya seru-seru banget. Tapi kalau gitu dibuka dulu nih sama... Nah udah kedengeran lah siapa ya? Ada Weird Genius, Sarah Fajira dengan Latte. Let's go!

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Well, ini kalau sebelum lo weekendan gitu ya di hari Jumat sore ini, well, gue pengen ngasih tahu dulu nih gimana info cuaca di hari ini, teman Pro 2. Kalau misalkan kita langsung lihat nih di bmkg.go.id, besok ya di hari Sabtu itu bakal cerah di semua wilayah kecuali Jakarta Utara. Ya katanya bakal berawan aja nih teman Pro 2. Well, kalau di hari ini di Jumat 31 Juli semuanya bakal cerah aja sih. Kecuali Jakarta Selatan yang katanya cerah berawan. Ih, enak banget sih. Kalau gue sukanya yang emang cerah-cerah aja gitu. Rada malas kalau misalkan hujan. Tapi kalau misalkan kamu gimana teman Pro 2? Well, ini juga udah di Juli nih. Nanti gue bakal pengen nanya juga gimana Juli recap kamu teman Pro 2? Is it a good month or a bad month? Jangan sampai a bad month ya teman Pro 2, semoga baik-baik saja. Well, kalau gitu teman Pro 2, kita lanjut. Ada playlist paling seru, nanti cara join gue kasih tahu gimana caranya. Tapi untuk sekarang, enjoy dulu Light Switch, Charlie Puth. Let's go. Yeah.

0: Jol, cuaca tadi panas banget, terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

Sosum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Barusan ada 33 kali dari Perunggu, teman Pro 2. Well, nah ini gue pengen ngajakin lo juga buat ikutan seru-seruan sama gue di sore hari ini, teman Pro 2. Kau bisa langsung ikutan, langsung merapat aja di 0811-800-105 atau boleh ke Instagram kita di @pro2fmjkt. Jangan lupa story-story juga yang udah nyolong-nyolong start gitu ya buat di weekend ini. Kamu boleh story aja biar kita repost juga gitu ya. Gimana kondisi kamu di depan mata kamu sekarang? Kalau gitu langsung aja, coming up next ada Mahalini dengan Kemarilah Tenang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Abis nonton salah satu film yang ada di bioskop teman bro 2, dan filmnya udah keren banget pasti lo tahu, yaitu adalah Spider-Man Brand New Day yang beneran seru banget teman bro 2. Gue ngelihatnya gue pas nonton tuh beneran roller coaster banget, kayak wah ini sih beneran yang sedih, seneng, seru, gregetan, semuanya ada jadi satu teman bro 2. Bahkan Spider-Man baru aja ngepecahin rekor opening day tertinggi di Indonesia pada 2026 kemarin loh teman bro 2. Jadi kemarin tuh di hari pertama ada sebanyak 992.434.000 penonton pada hari penayangan di Indonesia gitu. Dan pokoknya kemarin juga sebenarnya di 2021 itu ada 570.000 penonton pada hari pertama penayangannya di Indonesia, which is lebih banyak daripada di 2021. Padahal No Way Home ininya gokil loh, antusiasnya gitu teman bro 2. Soalnya kan ada Tobey Maguire sama ada Andrew Garfield gitu kan. Wah gokil juga sih, bisa melebihi 2021 loh. Padahal kayaknya gue ngelihat orang-orang kayaknya nggak begitu antusias, tapi gue nggak tahu sih. Soalnya kalau gue sih beneran antusias banget ya, gue suka banget gitu teman bro 2. Nanti gue bakal bahas deh gimana experience gue nonton ceritanya tanpa spoilerin ke kamu teman bro 2. Kalau gitu jangan mana-mana, karena abis ini masih seru-seru sama gue pokoknya di sore hari ini teman bro 2.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Desi Aldiana di sore ceria. Selamat FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 bersama Davey Prada ya di sore hari ini. Well, kita punya segmen baru nih, officially on air di minggu ini. Jadi ini adalah episode pertama ya kan, perdana juga teman Pro 2. So, welcome to English Corner, asik banget. Mungkin teman Pro 2 udah ngeliat tadi story kita di Instagram di @pro2fmjkt. So, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama speaking buddy. Ada dua orang yang akan kita ajak ngobrol, yaitu ada Amelia Hairunisa dan pastinya Bezgi Nur. Ada dua orang teman Pro 2. Dan pastinya di English Corner ini kita bakal belajar ngobrol bareng pakai bahasa Inggris gitu ya. Jadi stay tune terus teman Pro 2 karena kita bakal seru-seruan. Tapi setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana dulu.

0: masih dengerin Sore Ceria bareng Fajar dan Desi.
1: Oke, masih di English Corner in this afternoon untuk ngobrol dua. Dan kita masih belajar bahasa Inggris bersama Amelia and Besgi.
2: Yeah.
3: Yes.
1: Alright. Ini kita udah ngambil salah satu teman ngobrol dua di sore hari ini. Coba, can you introduce yourself in English? Coba.
2: Okay. Hello, my name is Sabrina and I'm from Bekasi.
1: Carpenter.
2: Oh iya, Sabrina Carpenter.
1: Oke, Sabrina. So, please welcome ya. Anyway, tadi kita lagi ngobrolin alphabets.
2: Oke.
1: Okay. Yes. Can you spell alphabets from A to Z? Mm-hmm. Sabrina, coba.
2: Oke, okay, let me try.
1: Oke.
2: Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Wait.
1: It's okay. J.
2: J,
3: K.
2: K, L, M, N, O. Q R S T U V
1: W
2: W Z
1: X Y.
2: Oh, X Y Z.
1: Nice. Okay. Ada sedikit koreksi mungkin tadi J-nya ya, J.
2: J. Yeah, it's supposed to be J.
1: Harusnya apa?
2: J.
1: J.
2: Oh, and K.
1: K. Oh, itu di K-nya tadi.
2: Oh, okay.
1: Harusnya K ya.
2: And T.
1: T.
2: Can you please say T? So tea in English is a bit too much, you know, when you say like tea and a table, for example.
1: Okay.
2: Usually Indonesian tongue, we say like te.
1: Yeah.
2: We have te sound, right? Mm-hmm. Like everything is te.
1: Te.
2: Ta, tamasha, table.
1: Okay.
2: Usually the people say te.
3: Table.
2: Table.
1: Okay.
2: But it's supposed to be table.
3: Like
1: table.
2: If you have your friend like T, Tommy, like it's supposed to be Tommy.
1: Okay. Jadi T.
2: It's a bit too much, yes.
1: All right. Terus tadi apa? Q, Q, Q, eh?
2: Q, ya.
1: Q. Q, ya? Q, bener kok. Mm-hmm.
2: R.
1: R. Sama apa tadi? T, oh T. T, harusnya
2: yes.
1: udah.
2: T.
1: Oke, okay, gitu ya berarti ya, bener ya.
2: But okay. Well done.
1: She did it.
3: Yeah, good job.
1: Nah, ini tadi kita ke topik berikutnya adalah numbers.
2: Oke. Okay.
1: Ini ada interesting part nih kalau di numbers. Biasanya kan kalau di bahasa ya udah 1 2 3
2: yes.
1: 21 22 gitu kan sama aja.
2: Mm-hmm.
1: Tapi biasanya ada penyebutan lain tuh. Like first, second sama third. Mm-hmm. Itu penggunaannya gimana tuh?
3: Yeah, we call it order.
1: Order.
3: Order. Pertama is first, kedua is second,
1: okay.
3: Ketiga is third.
1: Okay.
3: Selebihnya dari itu biasanya sama dengan belakangnya itu TH kalau ditulis itu TH. Fourth, fifth,
1: okay.
3: dan selanjutnya kayak gitu.
1: Dan biasanya jadi, itu dipakai?
3: Dipakai biasanya untuk urutan.
1: Oke. Okay.
3: Untuk urutan bisa di juara, bisa di misalkan kita lagi menghitung sesuatu yang dia tuh perlu per kelompok tuh kan, per kelompok satu, per kelompok dua gitu kayak ada orderingnya.
1: Ah. Kayak gitu. Berarti misalkan kayak kalau dia juara 92 berarti
3: 90 second.
1: Ya,
3: jadi yang diambil tetap angka yang terakhir.
1: Ah.
3: Bukan angka pertama. Angka pertama itu diabaikan untuk ordering, kita fokusnya ke yang terakhir.
1: Oke.
3: Okay. Gitu.
1: Coba kita tes Sabrina ya. Kalau misalnya dia juara 2100. Enggak yang gampang dulu deh. Kalau dia juara 32 apa? Berarti gimana cara penyebutannya?
2: 30 second.
1: Hey,
3: yeah. 30 second. Yes.
1: Nice,
3: great.
1: Nice.
2: 30 second.
1: Kalau 71.
2: 71st.
1: Ah, yes.
2: 71st, yes.
1: Gitu ya?
3: Yeah,
1: nice. Gitu ya berarti ya. Tapi itu bisa dipakai selain dari juara dan urutan, itu bisa dipakai di apa lagi? Misalkan kayak jalan ya, kalau nggak salah.
3: Ya, jalan. Jalan kayak misalkan kan kalau di Indonesia mungkin jarang ya pakai itu. Kalau di, contoh di London, itu ada beberapa kayak Second Avenue, kayak gitu. Jadi mereka emang pakai urutan ordering itu untuk jalan-jalan.
1: Oh, tetap ordering juga ya jatuhnya.
3: Iya, ordering
1: ya.
3: Juga
1: jatuhnya. Okay. Nice.
2: And
1: nice.
2: One more thing.
1: Okay.
2: We also use ordinal number if you're talking about date.
1: Okay,
3: oh, yeah.
1: date. Juga
2: ya. Yeah, tanggal, that's the common tanggal. Mistake anyway. Mm-hmm. When people say like, what date is today? And then they said 22 of October. It's supposed to be 22nd.
1: 22nd.
2: Yes. Of October, yeah.
1: Ah.
3: That's the correct
2: so
3: one.
2: Date, actually. Yeah. The 1st of January. I was born in the 6th of January, for example.
1: Okay, so when you born?
2: Yeah,
1: when do you born, Sabrina?
2: When
1: were you born?
4: Okay,
1: 26th. Okay.
4: 26 September 105.
1: 2005.
4: 2005.
3: Okay, maybe you can add like tanggal berapa barusan?
1: 26.
3: 26th. Like ada tambahannya.
2: So you need to bite your tongue and then you need to pull it.
4: Six.
2: Yes.
3: Yeah, like
2: six,
3: that
2: six.
3: One.
1: Mm-hmm. Coba.
4: Okay. 26.
1: Nice. Okay. Yeah. Ini seru banget, sama berdua ini baru tahu. 26. Kalau 7?
2: Yeah,
1: gitu
2: like that.
3: You like that one.
2: 7.
1: Kalau kamu lahir di 7000 Agustus? Enggak ada. Oke. Berarti biasanya kalau kayak gitu latihannya tuh gimana ya?
2: I think you need to listen a lot, yes, and then imitate, copy them.
3: Yeah. For me, I often to watching the movie without any subtitles.
1: Okay, nice. Okay.
3: Or we can use English subtitle for the Japanese movie or German movie like that.
1: Yeah, so English subtitles gitu ya kalau.
3: Mm-hmm. That one.
1: Nice sih. Cuma berdua. Ini seru banget. Nah, ini nanti abis ini kita makin seru lagi karena kita bakal basic greetings.
2: Okay.
1: Ini juga seru banget sama berdua karena nanti akan ada latihan dan prakteknya juga kali ya.
2: Okay.
1: Kita bisa kayak situasional gitu-gitu. Oke, Sabrina, masih seru-seruan ya. Oke. Jadi buat kamu teman berdua yang pengen nanya juga via online, kita buka di WhatsApp pastinya di 0811-800-105. Kira-kira ada pertanyaan apa tentang bahasa Inggris? So jangan kemana-mana, stay on tune on English Corner.

Salam FM Radio 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Radio 2. Sekarang di jam 5 sore, masih seru-seruan bareng gue pastinya di sore hari ini, teman Radio 2. Well, ini kalau gue lihat di timeline Instagram ya, semua isinya tuh Spider-Man semua. Makanya sebenarnya kayaknya jujur lo harus nonton duluan sih biar gak kena spoiler di sosial media, soalnya beneran gak enak banget sama Pro 2. Tapi kalau misalkan lo sekarang ini di akhir bulan banget dan gajian di tanggal 1 besok, well berarti harusnya hari ini udah gajian dong, asik. Atau besok di hari Senin gajiannya, waduh. Tapi apapun itu teman Pro 2, gue pengen nyemangatin kamu teman Pro 2. Jangan lupa kalau gajian mungkin bisa ditabung-tabung gitu ya, atau mungkin diinvestasikan. Tapi ini ada salah satu fun fact ya tentang gaji di Jakarta. Ternyata lo tau gak sih anjing pelacak atau mungkin sebutannya anjing K9 gitu ya, ini baru aja di-spill berapa harga gaji anjing K9 penjaga di SCBD. Ternyata mereka mendapatkan gaji sebesar 15 juta teman berdua. Wow. Dan nominal tersebut katanya belum termasuk biaya operasional seperti pakaian berkualitas, kesehatan rutin, grooming, sampai jasa pawang profesionalnya juga teman berdua. Wow. Tapi emang ternyata K9 ini mahal katanya. Pelatihan dasarnya aja bisa 30-70 juta sendiri. Dan katanya spesialisnya itu, yang kalau tingkat yang spesialis gitu ya, jago banget, itu bisa 100-300 juta untuk melatih mereka gitu. Wah, gokil juga ya teman berdua ya. Jadi pengen nih, apa pengen apa jadi K9 juga? Ya enggak juga sih.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih sama Davi Prada nemenin kamu di sore hari ini, teman Pro 2. Gimana nih? Udah on the way balik, harusnya udah after office lah ya jam segini. Meskipun kamu pulangnya jam 17.30 tapi sekarang udah turun ke bawah kali ya. Apa udah di mobil? Jangan-jangan kamu nyolong start duluan. Tapi gak apa-apa, teman Pro 2 ya. Pastinya enjoy weekend yang udah hampir weekend ini tuh, Pro 2. Udahlah, ini udah masuknya udah weekend lah ya. Wuhu, asik. Tapi buat kamu tuh, Pro 2 yang pengen liburan tapi atau pengen pulang dengan cepat gitu ya, enggak pengen kena macet, well, lu harus naik MRT sih. Menurut gue MRT adalah transportasi paling baik kalau misalkan lu ngelewatin MRT-nya gitu, Pro 2. Tapi ini ada salah satu fun fact tentang MRT. Kalau sekarang ternyata MRT itu bisa dibayar pakai kartu kredit contactless. Yang ini juga jadi pertama di transportasi publik Indonesia. Sebelumnya emang kita bisa bayar pakai uang elektronik pastinya, GoPay, terus habis itu juga MyMRTJ, terus juga ada lagi gantungan kunci pembayaran digital juga yang terhubung ke Alright, dan sekarang udah bisa pakai kartu kredit contactless. Okay. Dan ini juga katanya ditargetin bisa ikut hadir di Transjakarta, Trans Jabodetabek, LRT sampai LRT Jabodetabek juga. Okay, nice. Kalau gitu teman Pro 2, gimana menurut kamu teman Pro 2? Apakah kamu adalah orang yang pengen atau punya atau pengen pakai fitur ini, atau kamu stay di pakai pembayaran biasa gitu ya, yang kamu pakai di uang elektronik? Kalau gue kayaknya akan mencoba sih, coba deh. Ini juga bisa jadi salah satu opsi juga mungkin buat turis, ya nggak sih? Oke deh. Kalau gitu kasih tahu gue teman Pro 2, kira-kira lo pengen kemana hari ini, mungkin kalau naik MRT gitu ya. Kayaknya Blok M itu seru banget sih, soalnya ada JSD. Nanti gue bakal bahas JSD setelah yang satu ini.

0: Jol, cuaca tadi panas banget, terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak nggak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin nggak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca nggak makin absurd.

Sosial FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Di jam 06.30 teman Pro 2, mungkin gue pengen pengen ngasih tahu lo kalau misalkan sekarang lagi ada Blok M Festival dan juga JSD ya, Jakarta Sneakers Day. Jadi mereka collab gitu kayaknya. Jadi Blok M Festival yang super gede banget, dan ini bahkan ada line up-nya artis-artis atau musisi-musisi yang bakal main di sana teman Pro 2. Nah, dan di sana tuh banyak banget, pokoknya ada sepatu, ada musik-musik juga, ada vinyl, ada apapun itu nanti gue bakal bahas juga. Tapi gue pengen fokus kepada line up artis siapa aja atau musisi siapa aja yang bakal main di sana. So ini di hari Jumat ini bakal ada Nykila, dia sama Noval Syahreza dan juga Suisei. Terus abis itu kalau ada juga Romantic Echoes, yaitu ada Azimal Beduri, Flowpit sama Sandwich. Kalau besok di Sabtu itu bakal ada lomba sihir Kebi sama Bass Boy. Ada Quest, ada Farel Hilal, ada Wichigo Shouty. Waduh, rame banget om berdua. Dan nanti di hari Minggu ada Nadif Basalama sama Teddy Aditya tuh yang gedenya. Ada Raffi Sudirman juga, ada Joe Sugono dan banyak lagi. Ih, mantap juga sih teman berdua. Kalau nggak salah nih, tiketnya tuh harganya 20.000 apa ya. Pokoknya dia bertiket gitu, dan itu murah banget dan worth it banget menurut gue untuk didatengin sih teman berdua. Asik banget ya. Kayaknya kalau kesana, gue saranin pakai MRT kali ya. Jadi nggak capek nyari parkirnya. Kayaknya lebih susah nih kalau nyari parkir, ya nggak sih? Tapi pokoknya kita enjoy dulu nih salah satu lagu lanjutan buat kamu yang nemenin macet-macetannya di sore hari ini. Masih ada Bintang 5, dari Tengsi dan juga Jamzy. Salah satu teman Nykila juga kalau misalkan lo ke Blok M hari ini.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Sumra 2 Jakarta, teman terbaik kamu tuh Pabre 2. Well, ngomongin soal JSD dan Blok M Festival lagi ya. Jadi pokoknya buat kamu yang pengen kesana, nih jangan lupa nih. Jadi kayak gini nih, kalau di Nirmala Falatehan, di sana tuh ada shop, ada Jakarta Sneaker Day. Terus habis itu juga ada Curation Fashion Market sama Beauty Skincare and Fragrance Market. Jadi di sana kamu bisa shop, eat sama si performers. Jadi kalau misalkan yang nyanyi-nyanyi, terus habis itu juga di sana ada makanan juga sama toko-toko yang belanja-belanja yang bisa kamu lihat, itu ceknya di sana. Terus di Blok M Hub Gojek, di Underground Culture Hub itu juga ada streetwear bazar. Banyak banget brand-brand yang ada di sana. Terus di sana juga ada DJ performance sama fashion fight sama arm wrestling. Terus habis itu juga ada apa ini? Dagelan's physical debut in the form of pasar malam. Dagelan pasti. Oke. Okay. Terus habis itu di mana ini? Di M Block ya. Ini bakal ada Melting Pop by Invipop. Di sana bakal ada record music, terus abis itu ada merchandise sama audio market. Itu di sana ya, teman-teman Pro 2. Terus stasiun MRT Blok MBCA, nanti ada main ticketing and merchandise booth gitu. Sama terakhir, kalau nggak salah di Inehal at Kota Peruri, itu adalah playgroundnya kolektor-kolektor. Di sana ada mainan, collectible sama hobby market. Ada diecast, trading card, Beyblade competition, sama cosplay juga teman Pro 2. Wow, seru banget. Oh, di Ronin juga ada. Di itu nanti bakal ada festival gitu sih. Banyak banget apa? Apa tuh namanya? Ya pokoknya banyak banget acara-acara yang ada di sana juga sih teman Pro 2. Jadi dance music di Jakarta Way. Seru banget sih Blok M. Ini beneran harinya Blok M sih. Deket banget sama rumah gue lagi. Kalau kamu pengen di hari yang keberapa teman Bro 2 buat lihat info line up ya. Nanti gue juga bakal update selanjutnya setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana.

Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Jangan lupa buat sholat maghrib buat teman-teman Pro 2 yang harus sholat maghrib gitu ya di sore hari ini. Dan sekarang resmi di jam 6 sore teman Pro 2, dan di jam 6 sore bakal dibuka sama God Is Woman dari Ariana Grande. Yang denger-dengar ini bakal ngerilis lagu ya di hari ini sih sebenarnya. Lo udah dengerin belum teman Pro 2? Gua enggak tahu jam persisnya gimana. Tapi ini menjadi album terpendeknya Ariana Grande loh. Nih gue cek ya, tadi tuh kalau gak salah ada 12 lagu dari album terbarunya. Terus abis itu cuman berapa? 36 menit kalau gak salah nih. Gue cek and recheck dulu teman Bro 2 karena tadi gue sempat lihat beritanya juga. Yes, betul. Album terbarunya Petal totalnya 36 menit dan ini menjadi album terpendek dari Ariana Grande. Wow, oke. Okay. Oh tapi ada yang bilang Eternal Sunshine 35 menit, tapi kayaknya nggak 12 lagu ya. Tapi ya pastinya lagunya pasti enak-enak banget sih teman Pro 2. Tapi kita dengerin dulu nih Ariana Grande di album yang lama, God Is A Woman.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

Kamu tuh mau berdua, well, kalau misalkan kamu pengen ikutan di sore hari ini, pastinya sama gue, ikutan aja langsung merapat di WhatsApp di 0811-800-105 atau bisa ke Instagram di @produfmjkt ya. Kita lanjut, abis ini bakal ada Taylor Swift, Bad Blood featuring Kendrick Lamar. Baby,

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

Jadi Yoris, aku yang jatuh cinta sama Pro 2 di Sosum FM Pro 2 Jakarta. Gue sih jatuh cinta sama performance-nya Iqbal Ramadan ya di salah satu film terbarunya, yaitu adalah Operasi Pesta Copet, yang dia tuh bener-bener dia pokoknya menjadi salah satu karakter namanya Ijal yang merupakan seorang copet di konser. Well, dia beneran into deep banget sama karakternya. Dia beneran didandanin kayak apa ya, pokoknya jenggotnya dipanjangin, terus habis itu kumisnya jadi kumis lele gitu katanya. Terus dia sampai bikin TikTok namanya Ijal underscore Woy. Jadi terus habis itu di situ dia membuat konten-konten yang bisa dibilang low quality gitulah teman bro dua. Dengan bahasa-bahasanya juga yang beneran ngikutin karakternya si Ijal ini gitu, personanya gitu. Ini seru banget sih Tua Pro 2 sumpah. Terus habis itu ya udah, akhirnya komen-komennya tuh pada kayak, akhirnya gue bisa setara sama Iqbal, akhirnya gue bisa lebih ganteng dari Iqbal, katanya gitu. Lo udah lihat loh Tua Pro 2? Tapi gokil sih, Iqbal katanya juga dia cerita dia sampai latihan tuh jari-jarinya disuruh ngangkat-ngangkat HP gitu teman bro 2, biar pas lagi ada adegan nyopet di filmnya dia tuh kayak luwes banget gitu. Gimana menurut kamu teman bro 2? Kamu nungguin banget gak sih? Gue nungguin sih sama filmnya sih teman bro 2. Kayaknya seru banget deh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada.

Twice the feels bakal nganterin gue cabut dulu di Teman Pro 2. Thank you so much udah ngebolehin gue nemenin lo dari jam 3 sore sampai sekarang jam 7 malam. Dan kalau gitu, kalau nanti juga bakal digantiin sama penyiar favorit kamu yang lain. Kalau gak salah disini ada Kangga Supernova yang bakal gantiin kamu ya Teman Pro 2. Kalau gitu gue cabut dulu deh. Thank you so much. Gue minta maaf kalau ada salah-salah kata yang disengaja ataupun enggak. So see you tomorrow. Happy weekend. And bye-bye. Sekali lagi ya. Bye-bye.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Kangga.
0: Info Pro 2.
1: Wayne Hu baru saja merilis potongan video yang bikin penasaran usai memperlihatkan audio dan visual Rich Brian. Sepertinya Warren terlibat dalam satu kolaborasi dengan Rich Brian setelah sukses dengan Get Your Man di tahun 2022 tahun lalu.
0: Info Pro 2.
1: Yungkai baru saja mengumumkan jadwal Asia Tour bertajuk Stay With The Ocean, I Will Find You yang akan digelar di beberapa negara. Tour bakal dimulai dari Shanghai, namun sayang kota Jakarta belum masuk list.
0: Info Pro 2.
1: Ariana Grande akan merilis album ke-8-nya besok tanggal 31 Juli. Dan kabarnya nanti album ini hanya memiliki durasi sekitar 36 menit 8 detik untuk total 12 lagu.
0: Info Pro 2.
1: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
0: Info Pro 2.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Hai hai hai, halo, selamat malam. Ketemu lagi di Music Live Chat bersama gue Angga, dan juga tentunya malam hari seperti biasa kalau di Music Live Chat dari jam sekarang nih sampai nanti satu jam ke depan kita bakal ngobrolin bareng sama seorang musisi. Musisi yang tadi mungkin udah sempat lihat di flyer kota kamu ya. Kita bakal ngobrol bareng sama Ola Eleanor ya. Kita bakal ngobrol sama Doi, tapi masih nunggu ya. Sabar, sabar. Tadi juga di bawah banyak sekali ada beberapa yang sudah datang gitu ya, pengen ketemu sama Ola. Padahal kita hari ini ketemunya lewat Zoom. Ya udah, tungguin ya. Kita bakalan ngobrol-ngobrol nanti bareng sama Ola. Sambil juga nemenin ini, besok udah weekend. Jadi mudah-mudahan kamu lebih chill di rumah, lebih santai di rumah sambil bareng sama Angga di sini di Music Lounge. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Welcome back, masih bersama Angga dan tentunya masih juga di Music Live Chat. Dan kita masih nunggu Ola bergabung ya. Bergabung tentunya nanti di Zoom, karena hari ini kita bakal ngobrol sama Ola tapi via Zoom ya. Nah, sambil nanti kita nungguin Ola ngobrol-ngobrol sama kita di Music Live Chat, gue mau cerita juga kalau misalnya selama seminggu ini pasti lo udah dengerin banyak sekali musisi-musisi yang diajak ngobrol sama seluruh host di Music Live Chat ya. Dan banyak hal juga pasti lagu-lagu baru yang lo akhirnya dengerin. Dan salah satunya mungkin yang nanti kita bakal dengerin adalah lagunya Ola ya. Ada satu lagu yang nanti bakal dia perkenalkan, judulnya Dewasa Tanpamu. Nanti kita bakal cerita juga tentang apa sih Dewasa Tanpamu itu. Nah, kalau dari yang udah dikirimin nih sama Ola ya, ini ada satu apa ya, satu lagu yang mungkin bisa dibilang cerita ya, cerita satu hal yang sederhana tapi tidak sesederhana itu. Sometimes kita melihat satu hal itu biasa aja gitu ya, yang biasa kita lakukan sehari-hari, misalnya makan sama orang tua, makan sama adik gitu. Ketika itu terjadi setiap hari, mungkin meaningnya akan biasa-biasa aja. Tapi kalau misalnya satu saat nih, kita udah ada di posisi gak ada kesempatan untuk bisa makan bareng, hangout bareng sama adik, sama orang tua, itu pasti akan jadi lebih kehilangan, lebih merasa kalau hal-hal kayak gitu tuh sangat berharga, ya gak sih? Gak tahu ya, apakah itu hal yang juga pengen diambil dari lagunya Dewasa Tanpamu. Tapi nanti

Kita bakal tanya sama Ola ya, sambil nunggu gabung ya. Buat lu yang pengen ikutan gabung, bisa lihat juga di via YouTube channelnya RRI Jakarta di Music Live Chat yang lagi live juga. Pengen naruh pertanyaan di situ juga boleh di live chat, atau juga bisa kasih pertanyaan di WhatsApp ya di 0811-800-105. Nanti Kangga bakal balik lagi. Mudah-mudahan Ola udah bergabung ya di Zoom supaya kita bisa ngobrol-ngobrol.

0: Live Chat. Music
1: Live Chat. Balik lagi di Music Live Chat dan kita masih bareng sama gue, maksudnya enggak ya. Nah, ini dia akhirnya Ella. Ola Eleanor sudah bergabung sama kita. Ola, kemana aja lu?
2: Sorry, gimana?
1: Kemana aja?
2: gue udah di sini tuh jam 7 kurang 2 kayaknya.
1: Okay.
2: Gue takut kayak nyelonong aja. Ternyata memang tabrak masuk ya.
1: Iya, tabrak masuk dong. Aduh, Ola.
2: Sorry.
1: Apa kabar, bro?
2: Baik, kabar baik.
1: Ini di Jakarta apa di Mojokerto nih?
2: Aku di Jawa Timur.
1: Mojokerto ya, benar ya?
2: Mojokerto, benar.
1: Mojokerto itu
2: kelahiran.
1: Lebih dekat dari mana ya? Apakah dari Surabaya atau...
2: Surabaya kalau naik tol cuman 30 menit.
1: Wah, deket ya.
2: Deket.
1: Jadi hampir sama lah kayak dari Surabaya ke Sidoarjo gitu, deket ya.
2: Betul.
1: Seru.
2: Lebih jauh Mojokerto sih, lebih jauh Mojokerto dikit.
1: Dikit ya. Emang dari lahir di Mojokerto ya, Ola?
2: Lahir besar di Mojokerto, cuman mama itu orang Jawa Timur tuh, nama kotanya Bojonegoro, tapi bapak itu dari Nusa Tenggara Timur.
1: Oh.
2: Tapi besar dan gede di Mojokerto karena semua nenek kakek semua di sini kan. Jadi mama dari kecil dari Bojonegoro tuh pindah ke Mojokerto, terus bertemulah sama bapak.
1: Apakah suara emasmu itu dari timur kayaknya? Ya enggak sih?
2: Mungkin.
1: Biasanya kan suara orang timur itu bagus-bagus ya. Jadi mungkin. Bisa jadi dari sana gitu ya.
2: Bisa jadi.
1: Tapi emang bener, kalau Ola walaupun udah sempat ikut Idol gitu ya, terus akhirnya sekarang keluar single, lebih banyak yang lebih duluan jadi content creator soalnya ya?
2: Lebih duluan jadi penyanyi sebenarnya.
1: Oke, okay, terus?
2: Karena ikut Idol itu tahun 2019.
1: Oke.
2: Okay. Idol X 2019-2020. Terus sebenarnya dari situ tuh kan COVID kan. Udah jadi konten kreator YouTube tapi. Jadi waktu itu belum, TikTok tuh belum
1: rame lah ya.
2: Belum rame sekarang. Gue bikin kayak daily gue ketika, kan perpindahan gue dari Jawa Timur ke Jakarta itu, baru pertama kali gue ke Jakarta itu ya ketika mengikuti ajang gitu kan. Terus gue bikin anggap aja kayak ya life after kehidupan ajang pencarian bakat gitulah. Terus COVID kan.
1: Iya.
2: COVID, jadinya gue bikin konten tuh hampir setiap hari itu nge-live.
1: Oke.
2: Okay. Sama Mahalini, sama Keisha, kebetulan gue tinggal di Kebon Jeruk, Lini juga di Kebon Jeruk tuh jaraknya cuma sekilo kita tinggal tuh.
1: Oke.
2: Okay. Jadi hampir setiap hari tuh gue nginep rumah Lini. Lini kebetulan tinggal sama Keisha. Terus gue tiap hari benar-benar ke situ lah, karena kita sama-sama perantau kan. Lini dari Bali, gue sama Keisha juga sama-sama dari Jawa Timur. Jadi apalagi gue perantau sendirian, sedangkan Lini kan sama mama, sama mama Serini. Kalau Keisha juga sama mamanya. Jadi gue berasa kayak punya keluarga baru di Jakarta
1: gitu.
2: Jadi kayak tiap hari gue COVID itu kita kemana, maksudnya bukan kemana sih, apa makan, coba-cobain hal-hal baru di Jakarta itu karena kita ya karena perantau semua sih.
1: Oke, jadi dari
2: seperti
1: situ ya
2: itu.
1: Akhirnya ternyata banyak yang suka gitu ya konten-konten lu bareng sama mereka gitu ya.
2: Karena nge-live, jadi kehidupan kita itu
1: kayak reality show-nya, benar-benar reality gitu ya.
2: Ya mungkin bisa seperti itu. Jadi kita nge-live, terus habis itu bikin Q&A di YouTube. Itu hampir seminggu dua kali gue uploadin di situ. Terus habis itu COVID waktu itu sudah mereda juga. Kita sempet kayak jalan-jalan ke Curug, ke Bogor. Terus kulineran waktu itu di Pik 2 yang baru tuh kita, gue juga konten di situ. Sebenarnya awal dari konten kreator adalah ya gue memang suka membagi
1: kekesarian
2: kita, membagi kehidupan kita life after ajang pencarian bakat seperti
1: dan,
2: itu sih.
1: Ya apalagi tahunnya Ola tuh waktu itu benar-benar tahun ngeri ya, maksudnya semuanya
2: benar, punya
1: lagu loh, gila
2: semuanya situ. Punya lagu
1: dan berhasil semuanya. Semua gitu.
2: Betul ya, puji Tuhan, alhamdulillah lah.
1: Luar biasa banget gitu ya. Jadi ada di angkatan yang boleh dibilang angkatan gimana ya, angkatan yang benar-benar impian. Walaupun mungkin rasa apa ya, kompetitifnya juga ada gitu ya lah ya. Bisa ya, ceritain enggak ya, tuh? Ya. Bisa ceritain enggak sih ada di angkatan tersebut begitu?
2: Gua tuh ngikut Idol dari tahun 2013 kayaknya. Iya, 2013. Itu awal tahun gua bisa ikut kan, umur 16 tahun. Hampir semua ajang pencarian bakat itu gue ikutin. Indonesian Idol dari zaman kalau pertama kali gue ingat itu Kanoela. Kanoela, terus setelah itu ada X Factor, ada Rising Star, ada kalau nggak salah sempet pengen ikut boy band and girl band juga waktu
1: serius.
2: Itu. Serius. Cuman gue nggak bisa yang kayak nggak bisa sejago itu, selowis itu buat kayaknya mereka harus diharuskan untuk bisa ngedance.
1: Dance juga.
2: Gue kayak nggak punya. Sedangkan waktu itu juga harus dituntut untuk punya grup. Nah, gue pikir kayak siapa teman-teman gue bisa nyanyi, bisa ngedance, tidak ada. Gue ikut yang solo-solo aja, yang beberapa aja mencari bakat gue ikut. Setelah ikut Kanoela, lama tuh nggak ada idol. Terus habis itu tahun 2000.
1: Oh iya, sempat vakum ya beberapa tahun ya nggak ada.
2: Kalau nggak salah 3 tahun
1: ya, oke.
2: 3 tahun. Terus setelah itu bersamaan dengan angkatannya Marion Jola dan Brisia Jodi, gue di Mojokerto Surabaya. Gue kan kuliah di Surabaya.
1: Yeah.
2: Gue punya band yang punya karya. Jadi kayak ada beberapa penyanyi-penyanyi dari Jakarta tuh opening act-nya kita kebetulan. Terus gue mikir kayak ya udahlah, ngapain sih ikut aja pencarian bakat, karena hampir semua, bukan hampir semua,
1: event,
2: semua ajang pencarian bakat yang gue ikutin gak pernah sampai sejauh. Pokoknya dari awal udah gak lolos, dari awal udah gak lolos. Dari umur 16 sampai pada akhirnya umur 24 tahun, gue mau ikuti Indonesian Idol, Idol X. Biasanya tuh gue kalau misalnya ikut Idol tuh jam 5 pagi gue udah
1: ngantri.
2: Gue udah di depan gerbang paling depan sendiri pokoknya. Tapi akhir-akhir itu gue merasa kayak ya udahlah, gue juga udah punya karya, gue udah jadi opening act-nya beberapa artis di Surabaya juga, gue merasa kayak udah cukup aja.
1: Yeah.
2: Terus setelah itu, gue ikut Idol X itu jam 12 gue baru ngantri. Gue merasa kayak
1: gak seperti biasanya ya, ya udahlah.
2: Gak seperti gitu biasa,
1: ya.
2: Gue kayak ya udahlah. Kalau misalnya ikut aja, kalau misalnya udah tutup antriannya juga, ya udah gue balik. Gitu. Terus akhirnya jam 12 ikut, terus kok lolos, terus lolos lagi, terus abis itu akhirnya nggak boleh ubah penampilan sampai semua kota-kota besar audisi di kota-kota besar, nanti kalau misalnya lolos ke Jakarta kita hubungin. Ternyata dihubungin.
1: Wow.
2: Pertama kalinya gue ke Jakarta itu umur 24 tahun ya, lolos di
1: Indonesia.
2: Gue kayak, terus setelah itu terus lolos. Yang paling mengerikan itu juga ada yang eliminasi 1, 2, 3 yang nyanyi bareng. Terus
1: tahu.
2: Itulah. Terus habis itu kok lolos terus. Terus lolos lagi ke live show. Babak live show itu showcase 1 lolos, showcase 2 lolos, terus ke spektakuler. Gua enggak menyangka sih sampai ke spektakuler itu. Terus habis itu terhenti di 13 besar. Gua kayak merasa sejauh ini, maksudnya
1: udah bisa sejauh itu gitu ya.
2: Udah bisa sejauh itu, dan itu kayak di angkatan yang
1: ngeri-ngeri banget itu.
2: Wah, ngeri banget itu.
1: Ngeri
2: banget semua, semuanya tuh kayak semua punya waktu buat bersinar itu.
1: Benar, benar.
2: Di timeline-nya masing-masing,
1: iya,
2: gitu.
1: Betul,
2: jadinya
1: betul.
2: Ya gue merasa terberkati aja. Gue 8 tahun ikut semua aja pencarian bakat tapi enggak pernah lolos, sekali ikut di angkatan yang kalau menurut gue paling bersinar.
1: Gitu. Gue setuju kalau itu jadi the best sih.
2: Semuanya kayak punya karya gitu. Oh by the way, gue sempat rilis pertama kali lagu gue tuh, itu jadi penutup di semua angkatan gue tuh punya karya. Jadi,
1: oh jadi lo terakhir dari?
2: Terakhir, jadi semua penutup. Gitu.
1: Okay.
2: Wah ini angkatan yang semuanya
1: punya single punya ya. Dan ya mungkin itu bisa kita pelajari ya. Sometimes kalau kita terlalu mengejar banget gitu ya.
2: Ya, itu kayaknya.
1: Ya lu akan ngerasa apa ya, gak bisa seperti yang lu pikirin gitu. Tapi kalau misalnya kitanya lebih easy going aja udah deh gitu ya. Nothing to lose gitu ya. Malah akhirnya lu dapetin apa yang lu. Jadi memang harus ada masanya tuh kita chill aja gitu, ya gak
2: sih? Betul banget.
1: Ketika pun misalnya nih dari angkatannya yang angkatan 10 itu kan misalnya semuanya jadi gitu ya. Walaupun mungkin sinarnya kita kurang terang, ya bukan karena kita kurang bagus, tapi ya mungkin emang belum waktunya aja. Ya enggak sih? Gantian, betul. Antriannya.
2: Betul. Punya timeline-nya masing-masing.
1: Jadi akhirnya itu yang bisa kita jadi dewasa walaupun tanpamu gitu. Bridgingnya itu tadi gue mau denger dulu buat teman pro 2. Okay. Lagu ini nanti kita abis ini kita bakal ceritain ya Ola ya. Lagunya tentang abis ini dewasa tentangmu ya. Kita dengerin dulu ini dia Ola Eleanor dengan Dewasa Tanpamu.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Welcome back. Tadi ya, kita dengerin bareng-bareng ya lagunya Ola, judulnya Dewasa Tanpamu. Ciptaan siapa nih, Ola?
2: Sebenarnya lagu ini tuh gue udah tulis lama dari tahun kemarin. Cuman gue ngerjainnya karena gue gak punya timeline. Gue kan kemarin sempat ikut label, terus selesai sama label itu. Terus gue tinggal di Jawa Timur karena bokap gue barusan gak ada kan. Jadinya gue gak punya, gue kayak berasa melamban gitu loh. Di balik lagi ke kota gue tuh kayak merasa gue kayak, ya udahlah di sini dulu.
1: Kembali
2: aja.
1: Ke slow pace lagi ya.
2: Kembali, betul. Gue gak punya,
1: gak ada yang harus dikejar-kejar banget gitu ya.
2: Gak ada yang perlu dikejar. Gue gak perlu jadi seseorang yang gue perlu jelasin ke teman-teman gue yang gue kenal dari kecil gitu.
1: Iya.
2: Jadinya ya gue udah tulis, terus habis itu pada akhirnya kayaknya gue pengen rilis single deh. Yang gue tulis sendiri, pengalaman gue pribadi, lagu ini tuh persembahan buat gue, buat bapak sama mama gitu. Jadinya akhirnya terrilis juga lagu yang sudah gue tulis dari tahun kemarin, yang gue ciptain khusus untuk bapak dan mama gitu. Lagu ciptaan gue sendiri dari awal sampai akhir, tapi musiknya gue dibantu sama teman gue dari SMA. Yang dari dulu itu nemenin gue kalau misalnya lomba, dia selalu jadi pengiring gue dan kemana-mana gitu akhirnya. Jadinya gue tulis dengan orang terdekat gue. Gue kerjain juga ada suara anak-anak kecil di situ. Itu anak-anak dari teman-teman gue waktu SD. Kita sekolah di sekolah yang sama. Gue kenal orang tua mereka. Gue kenal satu persatu mereka karena yang tiga ketemu di gereja. Yang satu ketemu ketika gue jadi juri ketika dia lomba nyanyi di salah satu mall di Mojokerto. Jadi semua kayak berasa, apa ya, berkesinambungan semuanya. Gue dibantu temen gue, semua yang terlibat itu benar-benar gue kenal gitu. Dari awal, dari kecil sampai mereka punya anak, gue juga kenal anak-anak mereka. Jadi, ya, seperti itu.
1: Itu ya, akhirnya kayak gitu ya.
2: Betul.
1: Dan lu sendiri ya lagu ini berarti ya?
2: Yes, gue sendiri.
1: Dan ini ngegambarin Ola yang sekarang gak sih? Maksudnya dibandingin waktu, ada perbedaan gak sama single-single yang dulu sempat lo bikin?
2: Yang ini gue berasa lebih jujur.
1: Oke.
2: Karena gue tulis sendiri. Kalau yang kemarin di label itu
1: beberapa
2: perihal yang tentang cinta.
1: Oke.
2: Jadinya,
1: ini benar-benar apa yang lagi lo rasain?
2: Betul.
1: Apa yang jadi keresahan lo gitu ya?
2: Betul.
1: Lo tuangin ke lagu pokoknya.
2: Gue tuangin ke lagu.
1: Dan itu mungkin ya, akhirnya mungkin lo jadi menjadi diri sendiri tuh karena itu ya. Jadi lo bebas untuk punya tema sendiri dan temanya itu pun bukan yang ngarang-ngarang, emang lo lagi rasain kayak gitu ya.
2: Betul.
1: Dewasa Tanpamu. Dan ya gue tertarik sih sama tadi lo bilang akhirnya ketika gue balik ke hometown gitu ya, Mojokerto, lo nggak harus menceritakan apa-apa lagi sama teman lo yang ada di sana gitu ya. Karena ya, apapun ya, itu kalau di sini kayak apakah di Jakarta sekeras itu sampai sometimes lo harus kayak apa ya, pretend ya, bukan tidak menjadi diri sendiri ya, tapi sometimes supaya karena saking banyaknya orang gitu ya, lu harus bisa bikin lu memperkenalkan diri lu gitu. Ada rasa kayak gitu ya, Ola?
2: Mungkin lebih ke, bukan memperkenalkan sih, lebih ke orang-orang yang gua temuin itu kadang misalnya dari 1 sampai 10 itu 9 tuh nanya kayak, "Oh, kemarin tuh ini ya, apa namanya, sempat ikut ini ya." Kan banyak kan orang yang kayak penasaran. Penasaran sama proses yang terjadi di balik itu. Jadi gue kalau di situ tuh bukan jadi yang ya udah gue olah nongkrong aja, cuman
1: harus lagi-lagi menjelaskan yang, gitu ya.
2: Menjelaskan yang kalau misalnya teman-teman gue di sini kan kayak, ya gue adalah orang yang sempat ikut ajang pencarian itu, tapi dari dulu ya gue kenal Ola ya kayak gini ya dia lu gitu.
1: Ibaratnya dari,
2: terus kalau misalnya di sana tuh kayak menjelaskan sih lebih tepatnya, kayak orang nanya terus gue menjelaskan gitu. seperti itu sih.
1: Iya, iya. Dan akhirnya sebenarnya ya mungkin lagu ini jadi bagian perjalanannya Ola di apa ya, di face atau juga di timeline yang lebih dewasa atau gimana menurut Ola?
2: Kalau menurut gue lebih jujur aja sih mungkin
1: lebih
2: ya,
1: jujur
2: karena
1: tadi ya.
2: Lebih jujur aja sih karena selama ini kan gue mencoba untuk mencoba untuk nulis yang kisah cinta Gen Z lah atau kisah cinta dewasa lah, tapi sebenarnya gue orangnya nggak terlalu cinta banget sebenarnya. Gue lebih ke yang kayak pengen punya lagu tuh next nanti kalau misalnya pengen yang kayak tentang keluarga, tentang cintanya tentang keluarga atau tentang kayak lu mati-matian untuk achieve something, maksudnya
1: strugglingnya seseorang kayak gitu ya.
2: Strugglingnya seseorang. Kalau cinta tuh kayak ya nantilah maksudnya.
1: Oke sih, harusnya itu bisa jadi something unik dari karyanya Ola sih ya. Yang mungkin ya kalau tentang cinta hampir semua musisi kan ya ke situ gitu ya. Cuman kayaknya kalau coba ngambil angle atau juga niche yang berbeda kayaknya oke juga tuh lah. Boleh tuh, gue setuju banget sih. Dan ini lama gak bikinnya lagu ini? Dibandingin sama lagu-lagu lu yang lama gitu.
2: Kalau yang kemarin itu karena gue di label kan, jadi gue kayak disodorin misalnya 3 lagu, mau yang mana? Oh yang ini deh, oke minggu pantik ya gitu. Udah, maksudnya prosesnya tuh
1: tak-tak-tak gitu ya, udah gitu ya.
2: Tak-tak-tak, kalau sekarang kan gue lebih, tahun kemarin gue tulis liriknya.
1: Oh dari tahun kemarin ya, bener prosesnya agak lama ya.
2: Agak kemarin, ya. Sepenggal dua penggal, terus kayaknya ini gak cocok deh. Terus abis itu gue cari musiknya dari September tahun kemarin. Terus gue take vokal di Jakarta itu Maret. Terus abis itu gue take vokal anak-anak kecil itu di Surabaya Mei. Mei atau April gitu. Terus Juni udah jadi. Terus kalian gue pitching, Juli rilis. Tapi itu kayak proses yang lama dari September terus sampai tahun baru Januari, Februari, Maret, April, kayak lama aja sih sebenarnya.
1: Sebenarnya memang prosesnya tidak terburu-buru gitu ya.
2: Betul, karena gue juga punya timeline.
1: Jadinya pengen apapun hasilnya itu memang sesuai dengan apa yang lo pengen bikin kayak gitu ya.
2: Betul.
1: Tapi sekarang masih suka konten lagi nggak sih?
2: Sorry?
1: Masih suka konten lagi nggak sih? Masih suka bikin konten-konten?
2: Konten tiap hari sebenarnya.
1: Masih ya, live gitu ya.
2: Tapi sebenarnya gue kan dari dulu mesti gini. Lagu gue terakhir rilis itu 2023.
1: Oke.
2: Terus gue step away dari musik itu, bukan step away dari musik sih. Karena gue baru kelar sama label aja, makanya gue hampir 2 tahunan gak bikin sesuatu. Terus tiba-tiba konten gue naik. Orang-orang jadi Oh Mas ini punya lagu gitu. Mereka mencari tahu Spotify gue jadi kayak yang biasa aja, jadinya kayak streamingnya jadi naik lagi banget.
1: Ikutan naik ya, efek tadi, efek yang viral tadi ya.
2: Efek tadi itu, efek dari konten itu tadi. Terus setelah itu gue bikin sesuatu yang mungkin jadi sesuatu yang bukan sulit sih, tapi kayak orang kan selama ini lihat gue di sosial media kan yang aneh banget gitu kan, maksudnya yang kocak gitu kan. Terus tiba-tiba gue rilis lagu yang serius. Jadi rada sulit untuk dibelokkan itu sebenarnya dari persona gue di sosial media. Sampai gue kan kayak ada beberapa kalimat yang sering gue utarakan kayak beberapa hal gitulah, yang lucu-lucuan aja. Terus habis itu lagu ini kan sedih kan. Terus kayak mereka tuh minta ada bagian part ini nggak? Ini enggak yang lucu di mereka tuh
1: sampai nyari kayak gitu ya.
2: Terus memaksa gue menjadi seseorang yang kocak gitu. Padahal gue pengen ajakin untuk sedih-sedih dulu kali gitu. Enggak mau. Mereka pengen yang kocak-kocak aja gitu.
1: Padahal ya itu ya the other side-nya Ola juga sebenarnya ya. By the way, tadi juga sempat ada yang kesini, ada beberapa fans lu yang karena tahu ada acara lu gitu ya, pada datang ke RRI Jakarta tadi di bawah. Olanya mana? By Zoom. Ya mungkin lo bisa say hi buat mereka lah ya.
2: Halo teman-teman.
1: Okay. Sorry nih tadi gak bilang sih mau datang gitu ya. Kalau mau ketemu ke Mojokerto aja.
2: Tapi kayaknya gue tahun tahun depan sih, nggak tahu awal, nggak tahu akhir tahun ini. Kalau nggak awal tahun depan, gue move lagi ke Jakarta.
1: Oke, jadi bisa lah nanti ketemuan-ketemuan ya.
2: Oh yoi dong.
1: Video klip udah dibuat untuk Dewasa Tanpamu?
2: Belum.
1: Belum ya?
2: Video lirik.
1: Video lirik udah ada.
2: Sengaja untuk kayak gue nggak buru-buru untuk visual. Gue pengen yang
1: bisa orang dengerin dulu ya.
2: Ya betul.
1: Oke, okay, jadi video lirik udah ada di channelnya Ola.
2: Hits Record.
1: Oh, di Hits Record ya. Udah bisa lihat di situ. Terus juga di SP otomatis sudah bisa, soundnya juga bisa dipakai di seluruh social media ya. Pastinya kalau emang relate, terutama lagunya kan ini bener-bener, ya itulah ya tadi yang udah diceritain sama Ola gimana ceritanya. Mungkin kalau misalnya ngerasa relate dari kata-katanya, bisa dipakai di sound TikTok atau juga di Instagram dan lain-lain ya Ola ya. Ada pesan mungkin buat para fansmu, mungkin ada yang pengen disampaikan? Atau secara umum lah pokoknya untuk single Dewasa Tanpamu ini.
2: Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya sudah dengerin single aku Dewasa Tanpamu. Nanti setelah ini gue bikin single yang sesuai dengan persona gue di sosial media, tungguin aja.
1: Itu dia tuh, itu yang ditunggu-tunggu sama kalian semua, yang di request sama kalian semua. Mungkin ada lagu yang mungkin sesuai dengan persona yang itu tuh. Yes. Ola, thank you banget ya.
2: Terima kasih banyak.
1: Ntar kalau gue main-main ke Surabaya, gue kabarin deh biar
2: siap,
1: mau Jakarta ya. Thank you banget. Sampai ketemu lagi di Music Live berikutnya. Angga juga harus pamit teman berdua. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di kota kamu juga. Sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat. Pamit. Thank you. Ola. Bye-bye.

Selasa FM Pro 2 Jakarta. Masih bareng sama Angga dan juga masih menunggu tentunya di Jaga Malam sampai nanti jam 10 ya. Ini hari Jumat, hari terakhir di bulan Juli, besok udah Agustus. Apa yang sudah lo dapatkan, persiapkan buat bulan Agustus teman Pro 2? Semoga aja udah lo punya, tapi harusnya senang sih di minggu-minggu ini karena di bulan Juli ini banyak sekali tontonan bagus, ada Odyssey, ada juga Odyssey. Ada juga ada Spider-Man Brand New Day. Ah, lo mau pilih yang mana tuh film yang bagus-bagus yang bisa lo tonton ya? Karena memang walaupun dua-duanya ada Tom Holland-nya, itu juga jadi salah satu yang menyenangkan sih kalau lo pengen tonton segera ya. Nanti gue bakal cerita beberapa hal tentang Brand New Day. Kalau di minggu lalu kan gue udah sempat cerita soal Odyssey ya. Mungkin hari ini gue bakal cerita tentang Brand New Day deh. You gotta help me.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace.

Selamat datang pada 2 Jakarta, salah satu yang bikin soal fokus banyak orang ya. Saat ini tuh banyak sekali mall-mall yang pasang pagar tinggi-tinggi. Aduh, mau apa sih? Biar khawatir aja ya. Soalnya ya banyak-banyak isu lah yang itu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Walaupun kemarin tadi sih kayaknya Pak Gub Pramono Anung bilang gak usah terlalu berlebihan gitu ya khawatirnya. Mungkin nanti ada waktunya bakalan diminta untuk dipot-copot aja gitu, supaya kita gak khawatir berlebihan, kalau kata Pak Gubernur Pak Pramono Anung. Tapi ya gue sih berharapnya juga tenang-tenang aja ya. Bentar lagi mau 17 Agustus. Walaupun kalau kita turn back di Agustus tahun lalu kan kurang mengenakan juga. Jadi semoga tahun ini akan lebih baik ya. Peace-peace aja lah, damai-damai aja ya gak sih? Damai.

Selamat FM Pro 2 Jakarta, masih bersama Angga. Dan gue mau cerita tentang Brand New Day dong. Setelah gue nonton kemarin gitu ya, Brand New Day from Spider-Man. Ini sequel ke berapa ya? Berarti keempat untuk filmnya Tom Holland sebagai Spider-Man. Dan sebenarnya ini ada di dari komik juga ya, Brand New Day itu, dimana MJ dan juga Ned itu sudah tidak lagi mengingat sosok Peter Parker, tapi kenangannya terhadap Spider-Man itu tetap ada gitu. Dan di film ini sutradara baru ya, kalau nggak salah yang sebelumnya ada John Watts gitu. Ini sutradaranya benar-benar baru. Terus juga dari awal tuh kayak nggak, di trailer tuh nggak dijelasin kalau misalnya siapa yang jadi villainnya. Dan setelah lo nonton lo pasti tahu, wah villainnya ternyata salah satu dari X-Men. kalau nonton X-Men pasti tahu nih tokoh ini gitu. Terus juga di sini ada Punisher, terus juga ada Scorpion, juga ada beberapa tokoh lain lah ya yang akhirnya tampil juga di sini, tokoh villain. Dan yang menarik di sini tuh kayak Punisher sama Spider-Man kayak akrab banget gitu. Walaupun gue agak lupa sih ya, mereka tuh ada backstory apa gitu sampai mereka akrab. Dan juga ada Bruce Banner ya, si Hulk di sini, yang juga ada ikutan main, dan dia juga nggak ingat sama Peter Parker. Jadi untuk film, menurut gue di antara 3 film sebelumnya ini film paling seriusnya Spider-Man-nya versi Tom Holland sih, lebih dramatis gitu, lebih ceritanya itu gimana ya, dalam gitu. Ketika lo harus merelakan untuk nggak ketemu sama orang yang lo sayang, lo cintain, supaya mereka nggak kenapa-napa gitu ya. Dan lu kayak ngerelain waktu lu bertahun-tahun untuk mereka itu lu gak temuin, untuk lu ingin bikin ingat kembali gitu. Sampai akhirnya di satu momen lah mereka kok tetap dalam bahaya ya, walaupun gua udah berusaha jauh dari mereka gitu. Ah pokoknya lumayan, walaupun mungkin secara bug big booknya gitu nggak se bug big book kayak No Way Home gitu, tapi secara cerita kayaknya banyak yang bilangnya lumayan kuat sih. Jadi lu bisa tonton aja deh Brand New Day, layarnya banyak banget, jadi nggak usah takut menonton jam berapa.

105 FM Pro 2 Jakarta, masih bersama Angga. Dan sekarang tuh baru hari keberapa ya? Kan 29 Juli hari Rabu ya. Sampai sekarang berarti udah 3 hari. Ternyata pendapatannya opening admissionnya untuk Brand New Day tuh udah sampai 800 miliar US dollar loh. Gila ya. Juta-juta, 800 juta US dollar ya. Dan ini jadi salah satu yang tersukses juga setelah Infinity War ya. Banyak yang suka sih kayaknya kalau dari review-reviewnya ya. Dan karena ini juga yang sutradaranya bukan John Watts lagi seperti tadi gue bilang, yang sutradaranya itu namanya Destin Daniel Cretton yang merupakan sutradara dari Shang-Chi and the Legend of the Ten ya. Nah, komposernya masih sama, ada Michael Giacchino. Dan menurut gue dari kayak scoringnya untuk Spider-Man versinya Tom Holland emang lumayan apa ya, catchy gitu ya. Punya ciri yang sendiri dibandingin sama waktu zamannya Andrew Garfield atau juga zamannya Tobey Maguire. Jadi menarik sih. Lu juga akan ngerasain satu kepedihan sih menurut gue kalau lu nonton Brand New Day itu. Ketika lu ngerasa sendirian, gak ada yang kenal lagi sama lu. Itu jadi salah satu yang mungkin bikin ngerasa, wah gila sih gue harus menjalani semua sendiri gitu. Dan lu aja bisa ngeliat teman-teman terbaik lu itu cuma dari live streaming yang mereka gitu. Menarik sih. Lu bisa tonton Brand New Day. Walaupun menurut gue ya kesan untuk sebuah film hero itu belum seperti itu, masih belum seperti yang paling gue suka kan dari seriesnya Tom Holland tuh, yang mana ya, kayak gue lebih suka yang No Way Home ya, karena ada ya ada fan service-nya, tapi secara cerita ya oke lah ini. Jadi lo bisa nonton bareng-bareng. Kemarin gue ngeliat juga banyak yang nobar gitu ya bareng sama teman-temannya, dan karena banyak juga kayak mock up Spider-Man di depan bioskop, lu juga mungkin bisa foto-foto di situ. Ya udah, baik-baik lagu ya. Gue punya It Gita dengan Takut.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Those Brand Malek Benjamin with Let Me Down Slowly, teman berdua. Fun fact buat lu yang nonton Spider-Man ya, kan ada pemerannya tuh diperanin sama Jacob Batalon, ternyata sudah resmi menikah ya, barengan sama sang kekasih yaitu Valerinika Lehoff, yang dia tuh kayak gak sengaja nyebut kayaknya ya, nyebut Veronica sebagai istri dalam sebuah wawancara promosi situs web milik Veronica. Selamat ya buat Ned. Jadi kalau di situ kan dia sempat pacaran sama salah satu pelajar tuh waktu di Far From Home, walaupun akhirnya putus ya. Ternyata udah punya istri namanya Veronica.

Selasa FM Radio Jakarta, Dos from Zain with Pillow Talk ya. Kapan terakhir kali lu Pillow Talk sama orang tua lu gitu ya, ada sama bokap gitu ya. Karena mungkin udah jarang banget, jangan Pillow Talk ya, kadang-kadang di berbincang di ruang makan itu kayaknya udah jarang ya. Padahal satu momen-momen yang kayak gitu tuh kayaknya sangat-sangat dibutuhin juga ya, terutama buat menurut gue banyak yang ngerasa punya mau apa mental issue gitu ya, karena mungkin kita jarang ngobrol real time atau real life gitu ya bareng sama orang tua atau orang sekitar yang sometimes tuh kita butuhin juga ya, human connection saat makan, cerita apa yang mungkin terjadi gitu ya, sampai kita dapat mungkin cuma sekedar respon feedback gitu, walaupun bukan sebagai nasihat gitu ya, tapi sebenarnya itu bisa bikin kita ngerasa punya seseorang. Jangan sampai kayak Spider-Man ya, akhirnya dia bertemannya sama polisi itu, telepon-teleponnya sama polisi gitu, karena memang ya selama ini dia hanya bertugas menumpas kejahatan aja terus gitu. Nomor 2 ya, jadi buat lo yang mungkin weekend ini gak kemana-mana ya, biar gak ketinggalan ya, biar gak FOMO, lo mungkin bisa nonton filmnya Spider-Man The Brand New Day yang sudah ada di bioskop-bioskop.

0: Slash FM Radio Jakarta, slash sukses sama Rollerblade. Ya, akhirnya None balik lagi dengan Om Telolet Om. Yang judulnya Hong ya, dan ternyata ada suara Om Telolet Om itu diisi sama Rich Brian. Thanks for hiring me as professional Om Telolet Om background vocal. Congrats Grace Dona katanya. Gokil ya. Itu suaranya seperti apa sih, coba deh. Coba kayak apa suaranya. Wah, gak kedengeran ya. Nanti deh ya, kita coba. Oh, ini. Coba ya. Gimana apanya?
1: Om, telolet om.
0: Oh, gitu suaranya.

Ini yang bikin beda dari yang namanya Nona ya, karena mereka itu kayak ngasih something unique with the tema gitu ya, sampai yang berhubungan dengan Indonesia banget, yang mungkin kayaknya jarang dipakai. Sebenarnya itu sangat-sangat viral, yang mungkin kesannya sangat-sangat urban gitu, tapi kayak udah siap belum gitu kan. Atau dia nyebut gamelan-gamelan, dan sekarang Om Telolet Om. Akankah bisa menyaingi Rollerblade? Kita tungguin aja ya.

Halo FM Radio Jakarta, ada Ahmad Abdul. Sia-sia. Gak sia-sia lo gak ngantuk sampai jam segini karena kita masih punya namanya request time ya. Buat yang pengen request lagu yang pengen lo dengerin malam hari ini, gue tungguin di 0811-800-105 ya. Langsung aja kasih tau nama, juga lo pengen kirim lagu itu buat siapa, apapun itu. Gue tungguin pokoknya sampai jam 11 ya. 0811-800-105.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

WhatsApp di 08115 buat request lagu hari ini ya. Ada Barum di Kemayoran minta lagunya Sabrina Leonor dong, yang Pendampingmu. Oke. Okay. Salam spesial buat siapa nih? Biasalah buat Aca ya. Katanya salam spesial Sabtu malam Minggu kita jalan dan makan bareng ya. Oke, okay. Miss you Aca katanya. Semoga Kangga panjang umur, sehat selalu badannya dan dilancarkan rezeki serta usahanya. Terima kasih buat Bahrum ya. Nanti Sabrinanya bakal aku putar. Lanjut, ada Pras di perumahan Pondok Benda Indah, Tangerang. Kapan kak edit siaran berdua kayak biasa lagi? Ya ini edit lagi sama seminggu, belum bisa siaran dulu ya. Kira salamnya buat pacar aku namanya Nuraini sayang. Aku tinggal di Jalan Tanah Merdeka, Ciracas, Jembatan Kampung Rambutan. Request lagunya Tina Bell yang judulnya Tersenyum lah, atau kalau enggak Cherry Bell yang judulnya Brand New Day. Oke, okay, thank you. Ada juga Agus Alang di Kebayoran Lama minta Firza dong, Tentang Rindu. Oke, okay, gue puterin punya Bahrum dulu ya. Sabrina Leonor dengan Pendampingmu.

Sosial FM Radio Jakarta masih bareng sama Angga yang menurut tentunya di jaga malam-malam hari ini ya. Dan gue masih buka requestan. Kayak yang satu ini ada Raka minta lagunya dari Anggi Marito dong, yang tas gampang itu boleh. Terus juga ini ada Jessica minta One Direction dong, You and I atau Night Change. You and I atau Night Change, oke okay, ada. Ya. Yeah. Terus juga ada Fahri minta Hindia dong, Ramai Sepi Bersama. Oke okay, Fahri itu ya. Gue puterin tak segampang itu dulu, abis itu Night Change, abis itu Ramai Sepi Bersama. Sampai jam 11 doang requestnya, jadi buruan. Gue tungguin di 08.11.800.105.

Scott and Leona Lewis with You Are The Reason ya. Diminta sama Nadia. Lagu ini udah gue puterin ya. Dan ini ada beberapa juga yang sudah WhatsApp. Tinggal satu yang belum gue baca ya. Ada ini siapa namanya? Minta lagunya Taylor Swift Mutiara Putri yang I Guess. Ya udah, gue puterin ya. Sambil gue pamit ya teman berdua. Tapi tenang aja, lagu-lagu masih bakal gue puterin sampai jam 12 nanti. Thank banget yang udah ada gabung sama gue dari jam 7 tadi ya. Gue pamit dulu, sampai besok.

0: banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produa. Inilah Radio Republik Indonesia mengudara pada frekuensi 105 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Sounds of FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Ketemu lagi sama Davey Prada, nemenin kamu di pagi hari ini. Seperti biasa, 1 jam ke depan bakal ada lagu-lagu nonstop yang siap nemenin kamu. Nanti jam 6 kita seru-seruan lagi, jadi jangan kemana-mana. Saya John Rose di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Teman-teman, pernah gak naik kereta KRL Jakarta Bogor atau mungkin Jakarta Bekasi yang di atas jam 9, jam 10 malam, melihat wajah-wajah lelah orang ketiduran, bahkan sampai sangat terlihat lelahnya? Suatu hari saya melihat itu dan kemudian teringat sebuah hadis Nabi di mana Rasulullah bersabda, barang siapa yang pada malam hari merasakan kelelahan dari pekerjaannya pada siang hari, maka malam itu ia diampuni Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad. Itu istilah nya lelah yang lillah gitu ya, lelahnya di jalan Allah. Insyaallah lelah yang menjadi lillah ini menjadi salah satu penghapus dosa kita, apalagi ketika kita bekerja mencari rezeki yang halal untuk diri kita, untuk keluarga kita, atau mungkin untuk orang tua kita. Semua kerja keras kita tidak ada yang tidak Allah apresiasi. Allah tidak membahas tentang apa yang kita dapat, berapa besar yang kita dapat, tapi tentang betapa kita mengisi waktu-waktu kita untuk diri kita dan orang-orang yang kita cintai. Itu sesuatu yang sangat spesial. Lelah kita, capeknya kita, bahkan menjadi penghapus dosa. Di hadis yang lain Nabi mengatakan ada beberapa dosa yang tidak bisa dihapus kecuali dengan lelahnya kita dalam bekerja mencari nafkah, lelahnya kita dalam bekerja untuk kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat kita. Demikian teman-teman, selamat bekerja, jadikan lelah kita menjadi lillah agar mendapatkan kebaikan yang melimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2. Baik, lagi di Info Pro 2 bareng gue Davi Prada.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, Nona baru aja comeback dengan merilis single dan music video berjudul Honk. Gokilnya lagi, di MV kali ini Nona memperlihatkan suasana kental melokal dengan suara telolet yang khas dan pemandangan background sawah serta angkot yang menjadi ikonik di MV ini. Udah dengerin belum?
1: Info Pro 2.
0: Info kedua, Warren Hugh baru aja merilis potongan video yang bikin penasaran usai memperlihatkan audio visual Rich Brian. Dan mereka terlihat kembali berkolaborasi dengan Rich Brian setelah sukses Get Your Mans di tahun 2022 lalu.
1: Info Pro 2.
0: Info ketiga, Yangkai baru aja ngumumin jadwal Asia Tour bertajuk Stay With The Ocean I'll Find You yang akan digelar di beberapa negara. Tour akan dimulai di Shanghai, namun sayang sekali kota Jakarta belum masuk dalam listnya nih.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsi FM, Pro 2 Jakarta.
1: Info Pro 2.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Halo FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Ketemu lagi sama Dave Prada di weekend ini, teman Pro 2. Aduh, gak kerasa nih ya teman Pro 2, udah hari Sabtu lagi aja. Perasaan kayaknya minggu ini berasa cepet, setuju atau enggak teman Pro 2? Atau jangan-jangan lo ngerasanya kayak panjang banget lagi. Kalau gitu ditemenin Sabtu paginya teman Pro 2 bersama gue Dave Prada, pastinya jam 10. Buat kamu yang pengen ikutan, caranya langsung aja ikutan di WhatsApp 0811 800 105, atau kamu bisa ikutan juga di Instagram di @pro2fmjkt. Kalau gitu gue lanjut dengan pastinya playlist paling enak di pagi hari ini teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sepeda Weekend bersama gue Dave Prada.

0: aku benar-benar gak bisa konsentrasi buat belajar. Tugas-tugas numpuk, tapi tiap coba belajar, pikiranku selalu ngayang.
1: Aku juga pernah ngerasain, tapi aku ada nih beberapa tips yang bisa bikin kamu fokus.
0: Wah, mau dong, Nes.
1: So, first, coba buat daftar belajar yang teratur. Misalnya, 1 jam belajar, lalu istirahat 10 menit. Itu bisa bikin pikiranmu tetap fresh.
0: Kedengarannya sih masuk akal ya, Nes. Tapi kadang tuh aku masih aja suka kegoda buat buka sosmed.
1: Waduh, Gus. Coba matikan notifikasi di ponselmu saat belajar. Atau simpan ponsel di tempat yang jauh dari jangkauan.
0: Terus apa lagi, Nes?
1: Buat daftar tugas. Nah, tuliskan semua yang perlu kamu kerjakan, lalu prioritaskan. Mulai dari yang paling mudah atau yang paling penting. Terus coba untuk belajar di tempat yang tenang. Mungkin di perpustakaan

0: kelas yang sepi, biar kamu lebih fokus. Terakhir, jangan lupa untuk istirahat dan berolahraga sedikit. Otak juga butuh refreshing loh.
1: Aku juga mau coba deh.
0: Good, I'm sure you can do it.
1: Thank you, Yanes.

Masih di Sosum FM Pro 2 Jakarta bersama gue Davi Pradata Pom Pro 2. Well, langsung aja ini buat kamu yang pengen beraktivitas di pagi hari ini teman Pro 2. Ini gue langsung aja buka bmkg.go.id. Soalnya entah kenapa di pagi hari ini pas gue berangkat juga tadi kayak mendung ya berasanya. Ya enggak, di tempat kamu rada mendung gak teman Pro 2? Tapi padahal di 1 Agustus ini kalau misalkan gue lihat di bmkg.go.id sebenarnya hari ini harusnya semuanya cerah di semua wilayah Jakarta teman Pro 2. Wah, kalau gitu kamu bisa bebas beraktivitas di hari ini teman Pro 2, mungkin explore Jakarta, explore Blok M maybe. Jadi aman aja ya, tapi buat jaga-jaga mungkin kamu bisa bawa payung dan sunscreen biar kamu juga enggak gosong gitu ya teman Pro 2. Kalau gitu let's enjoy the day by dengerin playlist paling enak wasinya di pagi hari ini, so stay tune terus.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tos FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Bro 2. Masih sama Davey Prada nemenin kamu di pagi hari ini. Dan pastinya teman Bro 2, kamu udah dengerin belum lagu terbarunya dari Nona? Yaitu adalah Honk. Ih, lucu banget ya. Music videonya tuh ada angkot-angkotnya gitu. Terus habis itu pokoknya vibesnya Indonesia banget lah. Ada sawah-sawahnya. Dan ada salah satu fun fact di mana ternyata ada Om Telolet Om gitu kan. Nah, itu ternyata suaranya Rich Brian. Ini dikonfirmasi dari Instagram story-nya dia juga kemarin, teman Bro 2. Tapi menurut kamu udah dengerin belum lagunya kayak gimana, teman Bro 2? Kalau menurut gua lagunya enak sih, catchy, tapi emang harus didengar beberapa kali dulu biar gua apal, biar bisa singelong kayak rollerblade gitu. Kalau kamu 1 sampai 10 berapa? Coba kasih tahu gue.

0: Malam-malam begini malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
3: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Sebentar lagi kita akan move on ke jam 7 pagi. Nah di jam 7 gue bakal ngebahas apa aja yang lagi rame nih teman Pro 2. Mungkin gue bakal ngebahas tentang timnas Indonesia yang kemarin ada di Piala AFF 2026. Wah, nanti gue bakal bahas di jam 7 ya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2. Stay tune terus di pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

0: Pro 2.
1: Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang di jam 7 pagi ya, masih ditemenin pastinya sama gue Davey Prada. Lanjut tadi ngobrolin soal Timnas Indonesia yang kemarin tuh baru aja menang di Piala AFF 2026 ngalahin Timor Leste 3-0. Ih, keren banget sih teman Pro 2. Jadi pokoknya kalau nggak salah Shane Patinama mencatat namanya di papan skor. Terus habis itu Tom Hay, dia lagi-lagi menjadi pembeda di laga ini, plus gol cantiknya lewat free kick. Wih, gokil. Sama Mitchell Baker juga menambah pundi-pundi gol Garuda juga di menit berapa ya? Gue lupa deh menit berapa gitu teman Pro 2. Dan pastinya gokil banget, dan nantinya Indonesia akan melawan Vietnam pada Senin besok 3 Agustus 2026 di Stadion Pakansari Bogor. Tim yang lumayan kuat member 2 Vietnam. Bisa lah, bisa. Yuk. Pokoknya semangat terus Timnas Garuda Indonesia.